Terima kasih untuk Anda pendengar. Baru saja kita dengarkan bersama jalannya pertandingan Turki versus Paraguay yang dimenangkan oleh Paraguay 1-0 di siang ini. Dan Gorontalo siang ini bersama Anda kembali.

usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan di berbagai sektor pertanian perikanan dari seluruh Indonesia. Di sini, Wakil Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia. Jadi, di tengah dinamika global yang ditandai dengan situasi geopolitik, perang dagang, dan perang tarif, Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ya, meski demikian, ia pun mengingatkan bahwa sektor pertanian nasional itu masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Tantangan tersebut meliputi upaya menjaga lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali, kemudian mempermudah petani memperoleh bibit unggul, memperluas akses permodalan, juga menjaga stabilitas harga dari hasil pertanian itu. Jadi di kesempatan tersebut, Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah atas langkah penyederhanaan regulasi di sektor pertanian menjadi salah satu upaya yang mendapat perhatian adalah pemangkasan 145 regulasi dan persyaratan dalam distribusi pupuk. Nah, jadi Penas KTNA ke-17 ini menjadi wadah strategis ya bagi para pelaku utama, pelaku usaha sektor pertanian, juga perikanan untuk menjaga, kemudian bisa berbagi pengalaman, pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Karena kegiatan ini nantinya akan

Universitas Damaskus dan magister di bidang yang sama dari Universitas Punjab Lahore. Kemudian ia berhasil menjadi doktor bidang sastra Arab kontemporer di Universitas Azerbaijan. Selain bidang sastra Arab, kepakarannya juga diakui dalam bidang sastra Prancis dan sejarah Islam. Kini aktif menjadi penasehat kebudayaan, penerbit Dar al-Fikr, guru besar Sirah Nabawiyah di Akademi Al-Fat al-Islami, serta mengajar di berbagai perguruan tinggi di Syiriah. Telah menulis lebih dari 40 buku tentang sejarah, sastra atau novel, buku-buku pengajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab, dan buku Sirah Nabi Muhammad. Di antara karyanya yang telah diterjemahkan dan disambut meriah oleh pembaca tanah air adalah Bilik-Bilik Cinta Muhammad dan Sekolah Cinta Rasulullah Dr. Yunasril Ali. Apa yang dilakukan Rasulullah sehari-hari di rumah? Bagaimana beliau berinteraksi dengan semua istrinya yang memiliki watak dan perilaku berbeda? Bagaimana beliau menghadapi sikap-sikap spontan mereka? Apa yang beliau obrolkan dengan istri-istrinya, pelayannya, dan para sahabatnya? Bagaimana beliau makan, tidur, dan bercanda dengan mereka? Bagaimana beliau menyambut para tamu dan memperlakukan mereka? Seperti apa beliau berhubungan dengan anak-anak, kerabat, dan tetangga? Kala rumah tangga dilanda masalah, bagaimana beliau menyelesaikannya? Bagaimana ibadah Nabi di rumahnya? Bagaimana kehidupan malam manusia teladan ini? Buku ini memotret kehidupan Nabi di setiap rumah yang pernah beliau tinggali dan singgahi sejak masa kanak-kanak hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Dengan kepekaan tinggi, Dr. Abbasah membidik kamar demi kamar dengan segenap penghuninya. Bagaimana akhlak mereka dan bagaimana tata pergaulan Nabi dengan mereka? Inilah kisah indah rumah cinta Rasulullah, tempat setiap Muslim belajar bagaimana mewujudkan rumahku, surgaku, bukan rumah bebas dari masalah.

spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

93. Itu juga karyanya bagus sekali karena di aransemen atau ya ini aransemennya adalah Rian dan Richard Kyoto. Inarawi yang hadir memang udah gak kedengaran lagi ya suaranya sebagai seorang penyanyi, tapi kita tidak pernah lupa mungkin ada satu album yang pernah jadi hitsnya, yaitu Hati Bicara Takkan Hatiku Mendua. Itu dirilis tahun 95, walaupun sebelumnya sukses dengan Pop Bosas yang dalam satu lagu ini, Untuk Apa Titip Salam. Ini bukan berarti dia tidak konsisten di jalur musik Pop Bosas, tapi album yang

di siang Gorontalo siang hari ini. 41 menit dari jam 13 waktu Indonesia Tengah, makan siangnya gimana? Teman-teman yang ada di lokasi PNS juga memang keadaan saat ini sangat panas. Kata orang nih, kita punya mataharinya 10. Apa iya sih sampai 10 saking panasnya, ya kan? Itu pengibaratan. Kita menuju satu persembahan berikut pendengar, ada lagu yang belum lama ini dirilis. Tahun kemarin ya. Ini lagu mancanegara yang kesannya kita dengarkan lagu tahun 9 bukan. Kesannya mendengarkan lagu folk tahun 1970-an, 60-an, 70-an ya. Ini dia Elia James Pray.

saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum

semangatnya untuk menjadi peserta Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 tinggi sekali. Hingganya dalam menempuh perjalanan yang panjang dari Sumatera ke Gorontalo, kontingen Provinsi Jambi tetap antusias mengikuti pembukaan ajang nasional yang mempertemukan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Ya, disebut Pak Lutfi Nur mengaku perjalanan menuju Gorontalo butuh cukup lama waktunya. Tapi ini tidak mengurangi semangat rombongan untuk hadir menjadi peserta PENAS. Jadi bayangkan ya, dari Jambi berangkat tanggal 13 Juni lewat darat menuju Surabaya. Kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur laut selama 26 jam menuju Makassar. Di situ transit ke Sulawesi Tengah, menempuh perjalanan 6 hari gitu ya. Jadi totalnya 6 hari. Namun usai pembukaan PENAS 2026, masyarakat di sana ya hilang rasa lelahnya, terutama Pak Lutfi tadi. Terbayarkan karena bersama rombongan dapat mengikuti PENAS, bertemu dengan para petani dan nelayan dari berbagai daerah Indonesia. Menurutnya, PENAS bukan hanya menjadi ajang berkumpulnya para petani

Syah. Nantinya akan ada Danielsa Sylvie Bookings bersama Anda setelah ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo ML1.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Apabila ada peserta yang mengalami gangguan kesehatan, maka kita harapkan pada saat mereka nanti di homestay itu bisa menghubungi tenaga kesehatan, karena di setiap homestay itu sudah ditempel nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk pelayanan kesehatan.

Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka Pekan Nasional Penas Petani Nelayan tahun 2026 di Gorda Fitoni, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pagi tadi. Kegiatan nasional tersebut diikuti oleh petani, nelayan, penyuluh pertanian, pelaku usaha akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan serta sektor pertanian dan perikanan dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, di tengah dinamika global yang ditandai oleh situasi geopolitik, perang dagang, dan perang tarif, Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sektor pertanian nasional masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Tantangan tersebut meliputi upaya menjaga lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali, mempermudah petani memperoleh bibit unggul, memperluas akses permodalan, serta menjaga stabilitas

0: bidang teknologi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kemitraan dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Pelaksanaan screening kesehatan bagi peserta Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026 menjadi salah satu inovasi layanan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Layanan ini baru pertama kali diterapkan dalam penyelenggaraan PENAS KTNA di Indonesia. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Syafiin S. Napu mengatakan, selain memastikan seluruh peserta yang datang berada dalam kondisi sehat dan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PENAS, screening kesehatan dilakukan untuk meminimalkan resiko penularan penyakit serta melindungi kesehatan masyarakat Gorontalo sebagai tuan rumah penyelenggara PENAS. Screening kesehatan dilakukan melalui pos pelayanan kesehatan yang telah disiapkan di Sekretariat PENAS. Proses pemeriksaan diawali dalam mengisi formulir kesehatan secara daring melalui Google Form. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dasar oleh petugas medis.
1: Memang screening ini ditujukan untuk kita menjaga seluruh rakyat Gorontalo agar tidak tertular penyakit yang dibawa oleh para tamu. Oleh karena itu screening ini sangat berguna sekali, dan menurut Kementerian Pertanian, teman-teman yang tergabung di dalam tim kesehatan juga, bahwa screening seperti ini baru nanti di Gorontalo dilakukan. Jadi mereka dipersilakan mengikuti prosedur yang ada melalui screening mandiri, yaitu dengan mengisi Google Form-nya. Kemudian kita lakukan pengukuran seperti tensi dan sebagainya. Kemudian itu kita isi, datanya kita rekam semua. Kemudian datanya terekam, dan apabila ada peserta yang mengalami gangguan kesehatan, maka kita harapkan pada saat mereka nanti di homestay itu bisa menghubungi tenaga kesehatan, karena di setiap homestay itu sudah ditempel nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk pelayanan kesehatan.
0: Pelaksanaan screening kesehatan merupakan bagian dari komitmen Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo bersama seluruh jajaran tenaga kesehatan menjamin penyelenggaraan PENAS KTNA di Gorontalo berlangsung aman, sehat, dan nyaman. Selama PENAS KTNA, pemerintah telah menyiapkan pos pelayanan kesehatan di sejumlah titik kegiatan tenaga medis, armada ambulans, rumah sakit. Ya, maksud kami, rumah sakit lapangan serta sistem rujukan ke fasilitas kesehatan apabila dibutuhkan penanganan lanjutan. Dengan berbagai kesiapan tersebut, seluruh rangkaian PENAS diharapkan berjalan lancar sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh petani, nelayan, serta tamu dari berbagai daerah yang hadir di Provinsi Gorontalo. Program Sensus Ekonomi 2026 dinilai tidak hanya untuk pendataan semata. Lebih dari itu, program tersebut bisa mengetahui kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
2: Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi instrumen penting untuk membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha secara lebih akurat. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Munarfa mengatakan, hasil sensus nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih tepat sasaran. Menurut Sri Dewi, kebutuhan pelaku tidak selalu berkaitan dengan permodalan. Dari hasil pendataan dan temuan di lapangan, banyak pelaku usaha justru membutuhkan pelatihan keterampilan serta pendampingan dalam pengelolaan dan pemasaran usaha.
3: Sebenarnya pelaku usaha itu membutuhkan apa? Selama ini kan orang berpikir bahwa kita itu butuh modal. Memang butuh modal, tapi benar masyarakat itu yang membutuhkan modal. Sebenarnya ketika kami turun di lapangan kemarin, banyak yang bilang kami itu sebenarnya butuh dari sisi pelatihan gitu, peningkatan skill buat mereka. Dan itu sebenarnya tidak terpotret kalau tidak kita bertanya langsung. Terus ada juga mereka butuh bagaimana pengelolaan pemasaran usahanya mereka. Jadi modal memang butuh, tapi ketika itu terpenuhi, mereka tidak bisa menambah skill, mereka tidak tahu bagaimana pengelolaan pemasaran mereka, ya udah, usaha hanya begitu-begitu saja, tidak ada pengembangan apa-apa. Jadi dari SE ini, pemerintah bisa melihat sebenarnya nanti bantuan apa yang akan kami berikan ke masyarakat, tidak harus modal, tapi ada beberapa hal.
2: Sri Dewi menambahkan, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sehingga program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengembangan usaha dan perekonomian daerah.
0: Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus memperkuat sistem penyediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh obat sesuai dengan kebutuhan.
4: Pemerintah terus memperkuat sistem penyediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan melalui mekanisme distribusi.

0: sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Ketua tim kerja kefarmasian dan alat kesehatan Dinas P2KB Provinsi Gorontalo Gelar Putra Fitrah menjelaskan ketersediaan obat menjadi salah satu indikator penting dalam pelayanan kesehatan. Sehingga itu pemerintah menerapkan sistem distribusi yang terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga fasilitas kesehatan di daerah. Menurutnya distribusi berjenjang memungkinkan pengawasan stok obat dilakukan secara lebih efektif. Obat yang telah tersedia di gudang farmasi akan disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas.
1: Untuk distribusi sediaan farmasi termasuk obat dan BMHP itu ada dua cara ya. Pertama, pemerintah itu distribusinya secara berjenjang untuk sediaan obat program maupun pelayanan kesehatan dasar. Distribusinya dari Kementerian Kesehatan, kemudian dikirim ke instalasi farmasi provinsi, kemudian dari instalasi farmasi provinsi didistribusikan ke instalasi farmasi kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, dari instalasi farmasi kabupaten kota ini didistribusikan kembali oleh tenaga farmasi yang ada di FK kabupaten kota ke sarana pelayanan kesehatan seperti farmasi, seperti puskesmas maupun rumah sakit. Nah, kemudian ada juga beberapa yang kartu menggunakan obat dengan cara e-katalog. Nah, di e-katalog sendiri itu kita bisa memantau sudah sejauh mana sih pengiriman dari obat yang kita pesan ke prinsipal atau ke industri.
0: Selain distribusi, pemerintah juga menerapkan pengadaan obat melalui sistem e-katalog yang memungkinkan proses pembelian dilakukan secara elektronik dengan harga dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Sistem ini dirancang untuk menciptakan pengadaan yang lebih transparan, efektif, dan efisien. Dengan kombinasi sistem distribusi berjenjang dan pengadaan melalui e-katalog, pemerintah berharap ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan dapat terjaga sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat berlangsung optimal dan berkesinambungan. Rusdianeta melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
3: Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo membuka layanan pengurusan paspor selama pelaksanaan Penas KTNA 2026 di Gorontalo. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dan peserta kegiatan nasional dalam mengakses layanan keimigrasian, sekaligus menjadi wujud komitmen imigrasi dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Kehadiran layanan paspor di kawasan Penas mendapat perhatian pengunjung dan peserta kegiatan yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo Joshua Pahala Mertua kepada RRI mengatakan pelayanan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Penas KTNA 2026 yang dipusatkan di Gorontalo. Menurutnya layanan jemput bola seperti ini menjadi salah satu strategi untuk memperluas jangkauan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan keimigrasian.
4: Nah, jadi memang layanan paspor pada kali ini sama dengan komitmen kami bahwa imigrasi untuk rakyat. Jadi sesuai dengan arahan Pak Dirjen sendiri, Pak Dirjen Imigrasi Bapak Indar Samarantoko, kami sepakat bahwa apapun yang imigrasi lakukan itu untuk rakyat. Awal muasal kenapa memang kami adakan di Penas ini, karena memang awal saya datang di Gorontalo ini, kami juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati terkait adanya agenda yang akan diadakan di Gorontalo ini. Kami sepakat bahwa kami mendukung agenda daerah, tentunya melalui fungsi kami, fungsi keimigrasian, yaitu pelayanan paspor dan juga ada fasilitas pembangunan. Jadi di Penas kali ini, kami menghadirkan pelayanan paspor di sini. Seperti diketahui bersama bahwa pelayanan paspor sekarang sifatnya M-Passport, pendaftaran secara online. Tetapi kami hadir di sini, kami ikut memeriahkan Pekan Nasional Petani dan Nelayan kali ini untuk memudahkan dan juga mendekatkan pelayanan imigrasi lebih dekat ke rakyat.
3: Ia menjelaskan masyarakat kini semakin membutuhkan layanan yang cepat, mudah, dan dekat dengan lokasi aktivitas mereka. Karena itu imigrasi Gorontalo berupaya menyesuaikan pola pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Selain melayani pengajuan paspor baru, petugas juga memberikan informasi terkait persyaratan prosedur serta berbagai layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat yang berkunjung ke area Penas. Joshua menambahkan bahwa kehadiran layanan tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya dokumen perjalanan yang sah dan sesuai ketentuan. Pendengar, memeriahkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Masjid dan pihak Ta'mirul Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo. Selain kegiatan, anak-anak seperti pasang sarung dan mukena serta lomba azan juga gelar lomba ranking 1 bagi jemaah masjid. Amiruddin Habib, Ketua Ta'mirul Masjid Al-Mukarrabin Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, mengemukakan pelaksanaan Pekan Muharram yang dilaksanakan di lingkungan masjid ini sebagai upaya untuk memakmurkan masjid. Dirinya menyadari partisipasi dari jemaah sekitar maupun luar kota Gorontalo cukup tinggi untuk menjalankan sholat lima waktu. Pekan Muharram ini yang dilaksanakan oleh pihak masjid tersebut lebih difokuskan pada kebangkitan umat. Menurutnya di lingkungan masjid tersebut bukan hanya penguatan ibadah saja yang dilakukan, melainkan pengetahuan terkait dengan kegiatan keislaman maupun fikih juga menjadi perhatian.
5: Tujuan utama itu adalah, yang pertama itu adalah partisipasi dari jamaah itu, dan lebih utama lagi pada kebangkitan umat itu sendiri. Ya, ini juga merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan di Pekan Muharram ini. Ada lomba buat anak-anak, yakni seperti pasang sarung, pasang cipu, lomba azan, dan lain-lain.
3: Amiruddin berharap bulan Muharram 1448 Hijriah ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk introspeksi diri sekaligus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Rusdi Aneta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mendengar jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Bersama saya Rustianeta, kita jalan informasi pertama. Ragam olahraga tradisional khas Gorontalo akan ditampilkan pada Forprov Gorontalo 2026 sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat melalui ajang olahraga masyarakat.
1: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov Gorontalo 2026 dipersiapkan sebagai ajang yang tidak hanya menghadirkan berbagai cabang olahraga rekreasi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya daerah. Kegiatan yang digelar oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Gorontalo ini akan menampilkan beragam olahraga tradisional yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gorontalo. Panitia berharap Forprov dapat menarik minat masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan menyaksikan langsung berbagai atraksi olahraga tradisional tersebut. Ketua Panitia Forprov Gorontalo 2026 Arman Nawai mengatakan Forprov merupakan festival olahraga masyarakat yang terbuka untuk seluruh kalangan.
2: Forprov KORMI itu adalah festival olahraga masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah olahraganya para masyarakat. Maka kami mengharapkan bagaimana ini menjadi magnet bagi para masyarakat yang ingin menyaksikan bagaimana olahraga-olahraga tradisional yang akan ditampilkan di sana. Karena juga olahraga tradisional seperti langga, adang, tenggedi, dan lain sebagainya itu akan ditampilkan. Dan ini merupakan olahraga masyarakat dahulu. Sehingga kami berharap masyarakat yang rindu terhadap kegiatan olahraga masyarakat yang dahulu ini bisa mereka saksikan di Forprov 2026. Sehingga masyarakat seprovinsi Gorontalo, kami ingin menyuguhkan ini sebagai bagian dari refleksi terhadap keberadaan kita yang dulu sering berolahraga secara tradisional.
1: Melalui pelaksanaan Forprov Gorontalo 2026, KORMI berharap olahraga tradisional dapat kembali dikenal dan diminati oleh generasi muda. Selain menjadi ajang kompetisi dan hiburan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang edukasi tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam olahraga tradisional. Forprov Gorontalo 2026 pun ditargetkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya daerah.
0: Festival olahraga masyarakat tingkat Provinsi Gorontalo dipersiapkan sebagai ajang memperkenalkan berbagai cabang olahraga masyarakat kepada publik. KORMI Gorontalo menilai festival ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga rekreasi sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat di seluruh daerah.
3: Festival olahraga masyarakat tingkat Provinsi Gorontalo dipastikan siap digelar pada 23 hingga 26 Juni 2026 di kawasan Pantai Bolihutuo, Kabupaten Bualemo. Ajang ini menjadi momentum untuk memperkenalkan olahraga masyarakat kepada publik secara lebih luas, sekaligus mendorong partisipasi warga dari berbagai kalangan. Festival yang diinisiasi bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Provinsi Gorontalo tersebut akan menghadirkan berbagai induk organisasi olahraga atau inorga yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai ragam olahraga rekreasi yang dapat diikuti semua usia. Sekretaris Umum KORMI Provinsi Gorontalo, Muhammad Rizal Sukri kepada RRI kemarin mengatakan, seluruh persiapan teknis dan non-teknis terus dimatangkan menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan olahraga masyarakat yang selama ini tumbuh dan berkembang di berbagai daerah. Festival ini menjadi ruang promosi sekaligus sosialisasi bagi seluruh inorga yang ada di Gorontalo.
4: Jadi kesiapan terkait Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Gorontalo yang kedua, khususnya di Pantai Bolihutuo di Bualemo, direncanakan tanggal 23 sampai tanggal 26 Juli. Inorga-inorga yang terlibat dalam Forprov itu ada 22 inorga. Jadi dia punya slogan itu menang bangga, kalah bahagia. Kemudian ikon maskotnya itu ikan gurapu. Kemudian teknisnya itu panitia penyelenggara dan panitia panggarnya itu, panitia penyelenggara itu dari KORMI, dia saling mengkoordinasi sampai tanggal 23.
3: Selain menampilkan berbagai jenis olahraga rekreasi, kegiatan ini juga akan menghadirkan atraksi dan demonstrasi dari masing-masing inorga sehingga masyarakat dapat mencoba langsung aktivitas olahraga yang diminati. Pantai Bolihutuo dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena dinilai mampu menghadirkan suasana yang terbuka dan menarik bagi peserta maupun pengunjung. Kawasan wisata itu juga diharapkan dapat menjadi daya tarik tambahan yang mendukung suksesnya kegiatan. KORMI Provinsi
5: persiapan-persiapan sudah kita lakukan, bahkan ada peninjauan venue, ada segala macam kita lakukan. Tiba-tiba dengan adanya efisiensi yang ada dan kondisi yang dari Pohuwato ini tidak mungkin akan segera mungkin akan membenahi maupun membangun venue-venue kesiapan itu, ternyata memang sangat apa persiapannya memakan waktu dan persiapan soal dana. Tapi ketika kita konfirmasi dengan Pak Ketua DPR, dengan Pak Bupati, ternyata pada bulan November atau bulan Oktober telah menyampaikan kepada Gubernur tembusannya Kokoni bahwa Kabupaten Pohuwato untuk kali ini belum siap menjadi tuan rumah. Dengan pertimbangannya mereka sangat luar biasa, efisiensi lah dan segala macam. Dan itu kita sangat maklumi.
0: Ia menambahkan meskipun pelaksanaan POPROF 2026 di Kabupaten Pohuwato batal, KONI Provinsi Gorontalo tetap berkomitmen menjaga proses pembinaan atlet agar tidak terhambat. KONI juga akan membahas alternatif pelaksanaan kegiatan tersebut, baik terkait penentuan waktu maupun lokasi penyelenggaraan, dengan tetap memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana olahraga. Kepala berharap seluruh pengurus cabang olahraga KONI Kabupaten Kota serta para atlet tetap fokus menjalankan program latihan sambil menunggu keputusan resmi mengenai pelaksanaan POPROF selanjutnya. Persiapan pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau POPROF Gorontalo 2026 terus dimatangkan oleh panitia tuan rumah di Kabupaten Gualemo. Selengkapnya wawancara Raihan Datau bersama Ketua Panitia POPROF Gorontalo 2026 Arman Nawai berikut ini.
6: Pak Arman, saya mau wawancara soal persiapan pelaksanaan POPROF Gorontalo yang diadakan di Gualemo itu di bulan Juli itu, Pak.
7: Betul.
6: Sampai dengan saat ini sudah sampai mana, Pak, untuk persiapan pelaksanaannya itu, Pak?
7: Ya, terima kasih. Yang pertama dari kami selaku tuan rumah POPROF, saat ini giat yang kami akan lakukan dalam waktu dekat ini adalah pembersihan lokasi venue di objek wisata Balihutuo. Karena kemarin kan sudah dilakukan kunjungan visit venue oleh semua induk olahraga yang menjadi peserta POPROF, dan itu sudah ditentukan dan ditetapkan lokasi-lokasi masing-masing induk olahraga. Maka yang kami lakukan itu adalah pembersihan dan pembenahan lokasi supaya para atlet yang akan bertanding di lokasi itu merasa nyaman dan situasi kondusif.
6: Iya, Pak Arman, berapa jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan ini, Pak Arman?
7: Kalau melihat dari daftar induk olahraga yang saat ini, induk olahraga yang terdaftar di KORMI Provinsi itu ada sekitar kurang lebih 26 orang, 24 induk olahraga cabangnya. Nah, kami masih memang pendaftaran untuk para peserta atlet dan ofisial itu sementara dijalankan, sehingga kalau sudah rampung pada batas waktu yang ditetapkan, maka kami akan menetapkan SK apa induk olahraga yang siap untuk eksebisi dan bertanding di lokasi POPROF. Jadi intinya mudah-mudahan sih 26 induk olahraga ini akan mengirim atlet-atletnya di POPROF Gualemo 2026.
6: Ya, Pak Arman, untuk dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah setempat itu bagaimana, Pak, untuk pelaksanaan event ini?
7: Kalau untuk pelaksanaan event ini dari provinsi itu, semua yang berhubungan dengan pelaksanaan turnamen ataupun eksebisi ataupun pertandingan itu menjadi kewenangan dan kewajiban dari KORMI provinsi dan pemerintah provinsi. Dan kami selaku tuan rumah di Kabupaten Gualemo itu adalah persiapan lokasi dan teknis kegiatan. Sehingga ini juga akan berbarengan dengan dukungan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah itu termasuk langkah pembersihan dan sedikitnya tentang bagaimana kita event pembukaan, kemudian atribut dan administrasi pelaksanaan kegiatan itu kami mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan sponsor. pusat.
6: Ya. Pak Arman, terima kasih atas waktunya bersama RRI, Pak.
7: Terima kasih.
6: Ya, ya. Assalamualaikum, ya. Pak Arman.
7: Waalaikumsalam.

0: Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: ya di hari Sabtu. Silahkan lain telepon, Mbak pilih aja. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ya, Pak Indonesia dari Om Iwin di Kabupaten Wonogiri.
0: Om Iwin, silahkan. Mau request lagu apa?
1: Demikian bisa, biarkan aku menangis.
0: Biarkan, tunggu dulu.
1: Saya terima lihat. Kasih, Bu Rini.
0: Tunggu dulu. Soalnya mau lihat kalau yang tahun 80 tidak bisa mau putar. Biarkan aku.
1: Aku menangis.
0: Tommy J. Pisa. Tunggu tipa ya, saya mau lihat kamari dulu dia masuknya di nomor tahun berapa. Oh, enggak bisa, 80-an ini.
1: Kalau lagu baru itu tidak ada, lihat.
0: Oh, ada, biarkan aku menangis. Oh, ada sih. Iya, boleh masuk tahun 93 nih ada. Maksudnya. Udah.
1: Ya. Oke. Terima kasih, Bu Nini. Insyaallah sehat. Ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iwin di Bualemo. Terima kasih juga ti Ibu Iya Pohuat ada datang kamari kok. Ada makan tuh, orang dia bawa makanan. Halo LDR.
2: 100% Indonesia, Mbak Denis, Tano.
0: Iya, Tano. Halo, Tano.
2: Halo juga saya.
0: Iya, silahkan mau request lagu apa?
2: Ebit GAD.
0: Yang mana?
2: Ayah,
0: oke. Okay, kalau tidak ada DP itu masuk di Ebit Titip Rindu Buat Ayah atau?
2: Iya, Titip Rindu Buat Ayah.
0: Dia tahun 89 tidak bisa diputar.
2: Asli Jo, yang mana?
0: Ada ini Ebit GAD featuring Iwan Fals.
2: Oke.
0: Okay. Itu Jo. Okay, Dang.
2: Oke, okay, Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ibu Iya Katu tadi. Ibu Iin di Pohuwato ada datang kamari di studio. Halo, kenapa ini langsung dimatikan? Terima kasih Ibu Iin sudah bawakan kami makanan. Masya Allah. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Halo Tepaden.
0: Halo juga Ibu Lis.
3: Ibu Lis, boleh.
0: Iya, silakan Ibu Lis lagu.
3: Ikutan dengan lagunya.
0: Tidak, masih mau bar request.
3: Si boleh.
0: Iya.
3: Si Gon.
0: Yang mana?
3: Yang di saat kau telah mengerti dari Si Gon.
0: Bejan, di saat apa tadi? Di saat
3: kau telah mengerti.
0: Di saat, aduh, kenapa tak ada ini? Semua tidak ada. Tidak masuk format nih.
3: Ada pernah diputar itu.
0: Berarti untuk hari ini tidak masuk Virgin.
3: Berarti
0: saat kau telah mengerti, bukan di saat.
3: Iya.
0: Makanya aku ada cari di saat kau.
3: Saya dengan Ibu In yang datang waktu itu Kaden, cuman tidak ketemu dengan Kaden.
0: Oh iya, Ibu Li, soalnya pengen datang nanti Ibu In kemarin.
3: Iya, kemarin waktu hari Minggu, dua minggu yang lalu, baru saya cepat pulang. Oh. Ibu Iin menginap di rumahnya Ibu Fani.
0: Iya betul, ini hari ini sekarang. Iya. Lo juga begitu Mbak, jalan-jalan di Penas. Sekarang lagi ada Mbak jalan bakasnya miring toko dorang.
3: Iya, biasa mau pergi di Penas. Oh, Ibu Iin sudah di kota?
0: Iya, sudah di kota kok ini. Tapi
3: berarti dia ada telepon pas saya kemarin itu, dia bawa sudah di kota kok.
0: Iya, baru sampai kok
3: tidak.
0: Iya.
3: Iya, nanti salah Ibu Iin nanti mau baku dapat di kota besok.
0: Iya, so Mbak jalan Ibu Iin dengan Ibu Fani. So pergi. Iya, beli belanjaan warung.
3: Iya, belanjaan warung kata dia bilang. Baru dia mau beli obat sama si Ibu Yayu. Saya oh mau beli kaden itu.
0: Obat yang mana?
3: Yang dia promosi di radio itu.
0: Oh iya, betul iya.
3: Yang di darah itu, di darah.
0: Iya, nanti bilang saja Ibu Fani ya.
3: Iya, nanti mau kasih tahu sama Iin.
0: Oke, Ibu Lis.
3: Terima kasih Kak Deni, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
2: 100% Indonesia, iya. Assalamualaikum Kak Deni.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bu Neli ikutan ya.
2: Ikutan dengan Ibu Lis.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, makasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dapat jodoh.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia semoga dapat jodoh itu langsung cepat. Semoga dapat jodoh. Tidak baik gitu. Halo LDR.
4: Halo 100% Indonesia.
1: Putra di Palopo.
0: Oh, Bang Putra, silakan kita ikutan misa aja, Bapak.
1: Oh, ikutan di lagunya siapa ya?
0: Ada Virgin saat kau telah mengerti, Tommy J bisa biarkan aku menangis, Sweet baru Ebit Jade featuring Iwan Fals, titip rindu buat ayah. Yang mana?
1: Titip rindu buat
0: ayah. Iya, baik Pak. Makasih
1: ya,
0: Pak.
1: Terima kasih
0: Bang
1: banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Palopo itu, saya paling suka cempedak. Sayangnya kemarin waktu ke Makassar ada lewat Palopo, sudah palupa masih nggak cari cempedak. Tapi masuk Palopo juga, masuk malam kalau nggak salah tidurnya di masjid. Masjid rayanya. Halo, LDR.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia.
0: Siapa ini?
4: Dari Ayu di Lombok.
0: Silahkan ikutan.
4: Ya, ikutan sama Ibu Iin.
0: Ibu Iin. Ibu Iin tidak boleh, Ibu Iin tidak dapat telepon, ha?
4: Ibu Neri.
0: Ibu Neri. Ibu ya. Lis.
4: Ya, Tuan Denny. Ya, makasih.
0: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Indonesia.
0: Ya.
1: Dari Pak Mursid di Kamalate.
0: Pak Mursid, silahkan.
1: Apa pilih lagu ini?
0: Ikutan.
1: Oh, ikutan?
0: Iya.
1: Oh.
0: Lagu apa?
1: Apa? Ebit.
0: Ebit, ya deh. Oke. Okay. Ya.

2026, Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

dinilai sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada tiga tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Tuti. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa ini?
1: Dari Inka di Tunelo.
0: Silahkan Inka.
1: Masih mau Pak pilih?
0: Sudah, Sutiga. Dewa 19. Dewa 19, jalan kita masih panjang.
1: Oh iya, ikutan ya.
0: Ikutan Joya, siapa ini? Oh sudah.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, maaf nih Bu Ladu.
1: Oh, maaf nih, silahkan.
0: Lagunya Bruri.
1: Lagu Bruri. Oke, Oma.
0: Terima kasih Mbak Deni. Iya. Bisa selalu sama keluarga.
1: Amin.
0: Semoga jodohnya cepat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, terima kasih. Lagu Dewa 19, baru abis itu Jalan Kita Masih Panjang ya, Bruri Marantika, Hati Yang Terluka. Terus ada Yunisara. Oh iya, baru dua hati olo. Sebutuling kebunya. Ya udah, dua aja dulu main ya. Next lagi 082196648664 Yunisara Pelaguta Sutatare. Denis. Halo LDR.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan
2: dari Lian di Potangan.
1: Ibu Lian di Potangan.

ya.

0: negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian

0: sesi terakhir untuk lagu dan request. Halo LDR, halo.
1: Seperti Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Ibu Iya di Bualemo.
0: Dengan siapa?
1: Ibu Iya di Bualemo.
0: Ibu Iya. Oke, Ibu Iya silakan lagu.
1: Oh, mau request lagunya Ariel Noah featuring Baisa. Aku senang dengar suaramu lagi.
0: Aku
1: senang dengar suaramu lagi.
0: Terima kasih. Aku senang dengar.
1: Iya dong, kan suaranya Kak Denisa juga. Oh, keren banget.
0: Oh, Masya Allah.
1: Iya, bukan pujian, tapi kan kenyataannya gitu.
0: Oh, Masya Allah. Oke, lagu tadi apa tuh? Tadi aku senang
1: dengar suaramu lagi.
0: Oke, dengar suaramu lagi. Tunggu, aku coba cari dulu. Semoga ada. Arno dengan Raisa ya? Oh iya.
1: Iya.
0: Ada.
1: Yang lagu baru.
0: Iya, betul.
1: Oke, Kak. Oke. Kalau tercinta, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Iya. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi 08219664664. Ada lagu Ariel Noah dan Raisa, aku dengar. Senang dengar suaramu lagi. Masya Allah. Lanjut lagi untuk sesi terakhir, silakan 08219664664.

1 RRI Gorontalo yang sudah ikut request, yang belum juga nanti bisa esok lagi ya. Pokoknya Sabtu Minggu itu ruangnya Anda untuk berrequest gitu, toh nanti Damba pilih lagu. Jadi andailah pendengar yang merequest. Oke, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo.

2026, Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara

siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital,

0: 1 RRI Gorontalo. Untuk sore hari ini kita akan ngobrol di tamu kita terkait topik pendidikan keterampilan digital untuk masa depan. Dan juga ini sudah, alhamdulillah, sudah bersama kami. Saya sapa dulu yang sudah hadir ya, Ibu. Sudah hadir di studio, Ibu Asriati Najamuddin, MPD, Akademisi. Selamat sore, Assalamualaikum, Ibu. Iya. Mohon maaf, Ibu, bisa mic-nya di dekat. Iya, dekatin gitu ya, biar suaranya bisa terdengar jelas gitu. Iya, ya.
1: Kayak gini ya.
0: Iya, nanti ya, kita nanti posisinya begini ya, Ibu ya.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay. Ibu Asriati, saya panggilnya Ibu Asriati, Ibu. Iya,
1: Ibu Asri aja.
0: Ibu Asri.
1: Kepanjangan kalau ada Yati.
0: Betul, Ibu Asri, iya. Dan juga saya sapa Ibu Juriati Igirisa, SPD Kepala SMP Negeri 1 Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Selamat sore. Assalamualaikum, Ibu Juriati.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah ya, semua ini yang cantik-cantik ini ya. Ada Ibu Sri juga, Ibu Sri Setiawati Maunti, MPD Kepala SDN 17 Limboto Kabupaten Gorontalo. Selamat sore. Assalamualaikum, Ibu Sri.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Bapak Ibu.
0: Iya, baik, pendengar, untuk tema kita ini ya, dan topiknya terkait dengan pendidikan keterampilan digital untuk masa depan, di mana kalau bicara terkait perkembangan teknologi digital ini telah hampir ya mengubah seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana kita sebagai manusia ya, cara manusia belajar seperti apa, bekerja juga seperti apa, dan cara berinteraksinya bagaimana. Berbagai profesi juga kini menuntut kemampuan yang tidak hanya berbasis pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan digital yang adaptif. Dan terhadap perubahan zaman dan kondisi ini, pendengar, menempatkan dunia pendidikan pada posisi strategis untuk bagaimana menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan sekaligus bagaimana memanfaatkan peluang di era digital. Kalau di lingkungan pendidikan, pemanfaatan teknologi ini tidak lagi sebatas sebagai alat bantu pembelajaran ya. Teknologi ini sudah menjadi bagian sangat penting ya, sudah bisa dikatakan itu kebutuhan gitu, apalagi dalam proses pengembangan kompetensi peserta didik, mulai dari yang namanya kemampuan literasi digital, bagaimana pengolahan datanya, komunikasi digitalnya seperti apa, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan secara bijak dan produktif. Apalagi ya, ini udah banyak sekali gitu ya, di mana keterampilan-keterampilan ini juga semakin dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan di dunia kerja ataupun di masyarakat. Dan Anda juga pendengar bisa partisipasi, line telepon 8219664864. Saksikan kami juga di YouTube RRI Gorontalo, kolom live chat ya, Anda bisa bertanya terkait topik. Saya mau ke Ibu Juriati dulu ya. Ibu Juriati Girisa, Ibu, bagaimana kondisi kemampuan digital siswa SMP 1 Kuandang saat ini, Ibu?

0: representatif, interaktif, video pembelajaran, kemudian udah pemampatan papan interaktif yang alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah pusat, itu juga sudah diterapkan. Dan insya Allah mungkin pada tahun pembelajaran baru ini juga ada pembelajaran coding seperti itu.
1: Pembelajaran coding, Ibu ya. Oh, luar biasa sekali ya. Terus juga masih pertanyaan untuk ibu narasumber kita, Ibu Juryati. Ibu, kalau bicara kendala-kendala yang paling sering itu dihadapi sekolah dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi itu seperti apa, Ibu?
0: Kalau kendala yang sering dihadapi itu biasanya itu kesiapan sarana dan prasarannya, prasarana, kemudian kemampuan guru yang harus perlu ditingkatkan. Selain itu, tidak semua siswa juga memiliki akses perangkat yang sama di rumah, sehingga sekolah harus berupaya memberikan solusi agar pembelajaran itu tetap merata seperti itu.
1: Iya benar, bahkan ada beberapa ya sekolah itu. Saya pernah tuh pergi ke SMP 1 Bolango Utara, itu kan memang bisa dikatakan blank spot, Ibu ya, untuk jaringan-jaringan itu agak-agak susah gitu. Iya. Dan memang kalau dilihat antusias siswa dan guru itu luar biasa sekali ya. Sebenarnya iya. Kembali lagi bagaimana dari dukungan oleh pemerintah ya, Ibu ya, Juryati.
0: Iya. Iya.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Juryati. Saya mau ke Ibu Asriyati. Ibu, dari perspektif akademik, bagaimana Ibu melihat kesiapan sistem pendidikan saat ini dalam membekali peserta didik dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di masa depan, Ibu?
2: Ya, baik, tema kita hari ini yaitu keterampilan digital untuk peserta didik ya di masa depan. Kalau saya melihatnya ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Misalnya hanya sekolah yang bergerak, atau hanya pemerintah yang bergerak, atau hanya salah satu sekolah. Tapi ini adalah harus sistematik, sistemis. Di sini yang dimaksud adalah sebagaimana selama ini asas pendidikan kita yang seharusnya tidak cuma dibebankan di sekolah, tapi juga terutama adalah orang tua. Kalau mau dikalkulasi waktu anak di sekolah itu lebih banyak waktu mereka di luar sekolah daripada berada di dalam sekolah gitu. Nah sekarang misalnya pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan sudah mulai memasukkan, mengintegrasikan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya di kurikulum sekolah, di kurikulum sekolah. Tentunya ini tidak serta-merta seperti apa namanya membalikan gunung ya atau misalnya kayak candi apa ya yang dibuat dalam waktu semalam?
1: Iya, Candi Borobudur.
2: Candi Borobudur gitu dibuat dalam waktu semalam. Ini tentunya butuh proses yang panjang.

0: posisi kita, oke lah mereka belajar coding itu akan membantu mereka berpikir kritis, mengkonstruksi dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi pembelajaran itu hanya mereka dapatkan di sekolah. Saya belum tahu nanti implementasinya seperti apa nanti. Cuma saya membayangkan itu kayak transfer knowledge seperti biasa, kemampuannya kayak mereka misalnya belajar keterampilan yang lain, apa SBDP atau pelajaran yang sama begitu, PPKN dan sebagainya. Itu kan cuma dalam waktu tertentu. Sementara di sisi lain mereka sangat-sangat karena digital native, interaksi dengan internet itu sangat lekat gitu. Hatta misalnya dia orang dalam tanda kutip ya tidak berpunya, tapi paling tidak dia bisa mengakses internet dari lingkungan di sekitar kita. Sehingganya dari saya sebagai akademisi, saya ingin membagi keterampilan digital ini dalam tiga aspek yang saya pikir ini harus mulai bisa dirintis dari tingkat dasar, dari TK malah gitu. Yang pertama, pilar yang pertama itu adalah bagaimana kemudian anak-anak ini memiliki kreativitas digital. Dalam hal ini, mereka yang awalnya dari konsumen bisa jadi produsen. Jadi awalnya kan mereka ada apa namanya, jadi bagian misalnya ada game mereka yang mainkan dan seterusnya. Jadi anak-anak ini bukan cuma jadi konsumen konten digital yang ada, tapi mereka bagaimana kemudian punya kemampuan untuk memproduksi. Mungkin kalau coding itu kan butuh latihan ya yang sangat apalah yang sederhana yang bisa dimulai misalnya bukan langsung bahasa pemrograman begitu. Mungkin sederhana di sekolah itu kan sudah ada beberapa aplikasi yang sederhana yang bisa digunakan, misalnya seperti Canva, yang sederhana-sederhana aja itu, atau yang sejenisnya. Saya menyampaikan ini familiar aja, yang ngetop-ngetop begitu. Nah mungkin anak-anak sudah mulai bisa diberikan rangsangan untuk memproduksi begitu. Itu sebagian salah satunya itu kreativitas digital. Kemudian yang kedua, pilar kedua di dalam soal keterampilan digital ini adalah mereka punya digital citizenship, artinya paham etika dan keamanan di ruang digital. Ini sangat penting gitu, perlu. Dan ini sebenarnya bukan cuman untuk anak-anak, tapi juga untuk orang tua. Orang tua juga karena misalnya sampai tingkat SMP itu usia 15 tahun ya, itu harusnya parental control itu masih harus berjalan dengan baik. Nah ini benteng moral mereka gitu, karena mereka harus tahu, harus bisa membedakan hitam dan putih, baik dan buruk ketika sedang ada dalam dunia digital begitu. Jadi mereka harus tahu bagaimana kemudian tentang jejak digital. Jadi tidak semudah itu kemudian mereka berbagi informasi privat ke ruang digital. Kemudian mereka harus tahu apa itu cyberbullying, harus tahu seperti apa itu hoax. Jadi mereka sudah bisa mengkonstruksi ketika misalnya ada informasi apa, entah itu di sosial media yang mereka miliki begitu. Mereka sudah bisa, kan sekarang itu AI itu nyaris tidak bisa dibedakan antara yang asli dan palsu begitu. Tapi kalau mereka sudah diajarkan bahwa konstruk yang bisa palsu itu seperti ini, itu mereka bisa tahu itu sejadi. Dan tentunya dengan terus begitu dengan platform yang ada. Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya mau ke Ibu Sri. Ibu Sri.
1: Ya, Bu. Ya, ya.
0: Oke. Ibu Sri, mengapa pengenalan dan pembinaan keterampilan digital ini dianggap penting untuk diberikan sejak jenjang sekolah dasar dan bukan hanya dimulai ketika siswa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Bu?
1: Baik, terima kasih. Kenapa ya, sekolah SD itu merupakan fondasi utama ya dalam pendidikan. Karena melihat bahwa dunia itu cepat berubah, di mana kita dituntut untuk selalu memperbaiki keterampilan dan pemahaman diri. Itu intinya untuk anak SD. Nah, di sini anak SD ini kita bagaimana seorang guru untuk mengetahui perkembangan teknologi, karena sekarang ini kan kecerdasan AI itu kan sekarang memang sangat lagi booming ya. Itu bukanlah menjadi satu tren, tapi di sini bagaimana kita selalu update. Karena saya selalu menyampaikan kepada guru saya bahwa saya mengutip kata dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu, seperti itu. Karena sekarang ini guru-guru sangat mudah dibantu oleh kecerdasan AI dengan berbagai platform merdeka, AI atau berbagai macam seperti apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, itu bahwa juga fasilitasi juga kita dilengkapi oleh pemerintah. Tapi bagaimana kita guru mudah untuk atau beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini, sehingga di SD itu sekarang ini penyesuaian, apalagi sekarang kita difasilitasi dengan yang namanya Chromebook, itu pengenalan dasar kepada anak-anak. Kemudian juga ada coding seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber. Kami di SD itu sudah ada penerapannya, alhamdulillah sudah satu semester ini, satu tahun ajaran kemarin ini sudah melaksanakan coding. Dan ini sangat membantu anak-anak karena bagaimana mereka

0: coba, biar kita bisa belajar bareng kan, saling bantu dan makin nambah wawasan.
1: Oke deh, nanti aku coba. Kayaknya cocok nih buat nambah ilmu juga.
0: Nah, itu dia Bim. Yuk, mulai dari sekarang biar belajar jadi lebih seru dan gak membosankan. Di era digital, pendidikan menghadapi tantangan baru. Teknologi membuka akses tanpa batas dari kota hingga pelosok negeri. Eits, tunggu dulu. Kesiapan menjadi kunci utama.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
3: Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, di mana untuk sore hari ini masih di Tamu Kita ya. Kami tunggu 0821-9664-8664. Masih saya mau bertanya lagi ya, saya ke Ibu Sri dulu. Ibu Sri, gimana penggunaan teknologi ini bisa membantu meningkatkan minat, rasa ingin tahu dan juga motivasi belajar anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan kebiasaan belajar?
4: Baik, terima kasih. Tentang perkembangan teknologi di kita sekarang ya, memang sekarang lagi diharapkan kepada seluruh sekolah bisa mengimplementasikannya. Nah, di SD itu kami sebagai dasar untuk pengenalan kepada peserta didik itu, yang pertama kami awal dengan penggunaan misalnya tugas, kemudian ulangan semester atau ulangan harian itu kita menggunakan Google Form, itu awalnya. Kemudian anak-anak, karena sudah ada pembelajaran coding, bagaimana anak-anak itu merancang satu pembelajaran yang ada atau berdasarkan pengalaman yang mereka alami di kehidupannya mereka. Kemudian di sini Bapak tentunya saya sebagai kepala sekolah ya, itu berperan sebagai pemimpin perubahan yang menciptakan sistem ekonomi digital di sekolah. Sedangkan guru itu sebagai fasilitator pembelajaran yang nantinya mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif dan bertanggung jawab, sehingga peserta didik dalam pembelajaran itu bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang kan kita lagi menerapkan yang namanya pembelajaran mendalam. Nah, di sini pembelajaran mendalam ini yang artinya bagaimana mereka bermakna, berkesadaran ketika di dalam pembelajaran, sehingga apa yang mereka dapatkan di kelas atau di sekolah nantinya mereka implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti misalnya dalam pembelajaran coding, bagaimana mereka mendapatkan satu pengalaman belajar yang nantinya akan diimplementasikan di kehidupan mereka dengan orang tua, masyarakat sekitar maupun dengan teman sebayanya. Seperti itu, Bu. Dan ada lagi, Bu. Tentunya kami dari pihak sekolah itu untuk mensukseskan teknologi digital di sekolah kami, kami selalu berkolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan pemerintah dan komunitas, seperti itu.
3: Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri. Oke, saya mau ke Ibu Asriyati. Ibu, sejauh mana sih kemampuan menguasai dan memanfaatkan teknologi ini bisa mendukung atau mengembangkan potensi kreativitas dan semangat berinovasi yang dimiliki oleh setiap siswa, Ibu?
5: Ya, sebenarnya ini lagi-lagi mulainya adalah sejauh mana guru ataupun orang tua mengenal dengan baik siswa atau anaknya. Dengan sistem pembelajaran sekarang dan kurikulum yang ada, di sekolah pasti para guru itu sudah melakukan identifikasi awal gitu kepada siswa. Dan setahu saya, coding dan kecerdasan buatan yang dimasukkan dalam kurikulum ini itu tidak mutlak seluruh siswa harus mendapatkan. Jadi siapa yang punya potensi untuk mempelajari itu kemudian yang akan bisa difasilitasi untuk belajar soal coding ataupun AI. Dan lagi-lagi soal bagaimana sejauh mana siswa siswa bisa mempelajarinya, kita kembali lagi kepada penelusuran kemampuan, bakat, ataupun juga apa yang sudah dimiliki oleh siswa, dari kemampuan kognitifnya, kemampuan afektifnya, dan kemampuan psikomotorik. Kan biasanya di pembelajaran itu guru pasti sudah melakukan asesmen awal kepada penilaian, ya, penilaian awal kepada siswa, kira-kira apa yang dibutuhkan. Dan sebenarnya ini juga perlu dilakukan oleh orang tua, ya, mengingat jangan sampai karena merasa tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan ke sekolah, sehingga kemudian orang tua juga abai terhadap apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Penilaian kepada anak pun harus dilakukan oleh orang tua. Tetapi lagi-lagi ini berkelindan dengan situasi ekonomi. Jadi pendidikan ini tidak akan jauh dari urusan ekonomi ataupun juga dalam tanda kutip kemiskinan. Karena misalnya salah satu contoh, kami pernah mendampingi sekolah yang siswanya itu datang ke sekolah itu pagi itu tanpa mandi, tanpa sarapan dan sebagainya, karena orang tua sebelum subuh sudah pergi karena aktivitasnya nelayan, kemudian orang tua perempuan sebagai asisten rumah tangga yang dia sudah keluar dari rumah sejak pagi. Nah, ini salah satu contoh begitu. Jadi memang untuk mendukung penuh terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, memang harus dituntaskan dari hulu dan hilir begitu. Sehingga memang ini butuh kerja sama semuanya, baik itu oleh pihak sekolah dalam hal ini mungkin bisa, kalau bertemu dengan situasi seperti itu, saya kira siswa-siswa seperti ini tidak bisa kita abaikan, butuh kita bantu untuk kemudian juga kita fasilitasi sebisanya sekolah, karena kita tahu juga sekolah dengan segala keterbatasan yang ada, guru-guru juga fasilitasnya dengan yang ada, tentunya yang dibutuhkan adalah ada niat begitu, ada effort yang saya kira effort ini bukan cuman untuk basa-basi, ya, tapi memang dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas seperti itu.
6: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Sriyati, dan saya mau ke Ibu Juriati. Ibu Juriati?
7: Iya.
6: Oke, kalau bicara dari sisi lain nih, ya, resiko atau dampak negatif apa saja nih yang sering muncul jika penggunaan teknologi di kalangan remaja ini tidak diarahkan dan didampingi dengan baik?
7: Oke, terima kasih. Kalau risiko dampak terbukti yang dialami oleh siswa ketika pembelajaran teknologi ini tidak diarahkan dengan baik, itu sangat fatal sekali, karena sekarang itu dunia internet itu sudah banyak bisa diakses di manapun linknya, sehingga di sini kita harus semua.
6: Oke, Ibu Juriati, jaringannya nih, Ibu Juriati. Oke, baik, bisa nanti dicoba sambung kembali ya, Ibu Juriati. Oke, Ibu Asriati, kalau dampak sosial nih, apa saja nih yang biasanya muncul jika tingkat literasi digital itu apalagi masyarakat tidak berkembang? Tapi tunggu Ibu, kita terima lain telepon dulu ya. Ini sudah ada lain telepon. Halo Pak Mulis. Ya, silakan Pak Mulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, menarik ini sampaikan perkembangan ini dengan kita ini. Memang dengan sekarang juga ini.
6: Mohon maaf Pak, ya, Pak Mulis, Pak Muis, bisa
8: di luar balai nikah itu tetap lewat foto itu. Nggak masalah itu, memang cuma yang jadi persoalan sekarang ini adalah bagaimana pemerintah itu, karena sekarang ini anak-anak kita ini pada SD SMP baik di pedesaan maupun di perkotaan sudah punya KTP semua. Nah, ke depan bagaimana pemerintah untuk memblokir mungkin dalam hal-hal yang tidak baik seperti Facebook, TikTok itu, supaya anak kita ini yang ke depan ini tidak akan terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, mungkin tanggapan nanti pendengar, kalau di sesi dialog itu kita buka per sesi pertanyaan, bukan pernyataan atau sekadar masukan gitu ya. Kalau pengen masukan atau komentar opini itu di pagi hari jam 7, karena memang biasanya kalau topik sore itu kita angkatnya di pagi, jadi pendengar itu bisa berkomentar, beropini gitu, seperti itu ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu Ibu, silahkan. Ibu nanti saya silahkan nanti saya ke Ibu Sri ya.
5: Silahkan, Ibu. Oh iya. Ya, tadi dari Pak, siapa tadi namanya?
6: Pak Muiz.
5: Iya, Pak Muiz. Iya, memang Pak Muiz ya, saat ini teknologi ini kayak koin ya, punya dua sisi gitu. Satu sisi dia ada ruang kelas yang luar biasa, anak-anak bisa belajar dari mana saja, yang dulu orang bermimpi mau sekolah di Harvard dan lain sebagainya, sekarang bisa belajar di Harvard dari sini, dari Gorontalo gitu, bahkan dari jadi bisa belajar apa saja. Namun memang kalau kita tidak dampingi, memang teknologi ini bisa jadi pencuri senyap gitu ya. Anak-anak mungkin dari mereka mungkin punya keterampilan sosial, jago bikin apa, mengetik, membuat narasi, menulis apa begitu, tapi mereka gagap ketika berinteraksi langsung dengan temannya, berempati, kemudian ada yang kesulitan di sekitarnya. Nah, ini sebenarnya disinilah sebenarnya peran pendidikan dasar itu di situ. Jadi teknologinya tidak dijauhkan, tapi bagaimana kemudian kita bisa merawat empati ataupun kemanusiaan dari yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kemarin Kementerian Teknologi dan Informasi ya, Ibu Mutia Hafid ya, itu kemarin kan sudah MOU dengan kayak TikTok, YouTube dan lain sebagainya, itu sudah dibuat aturan usia tertentu itu tidak bisa punya akun. Sekarang sebenarnya pemerintah sudah sampai di situ begitu. Kalaupun ada akun ya, itu harus join dengan orang tua. Nah, ini kembali lagi ke sebenarnya ke rumah gitu, ke rumah masing-masing begitu ya. Ke rumah masing-masing untuk kemudian memastikan anak-anak itu berinteraksi di sosial media itu di dalam kontrol kita. Nah, kontrol di sini bukan berarti kemudian dalam tataran som kunci di kamar, som tidak mau kasih HP, atau pokoknya tidak bisa dikasih paket data. Sekarang jangankan kita blokir dia tanpa paket data, dia bisa dapat wifi. Kita blokir dia tidak dibelikan handphone, teman-temannya punya handphone. Jadi semua cara itu bisa dimasukin. Nah, jadi kita jangan membuat dinding seperti
6: dinding
5: itu
6: batasan,
5: ya, dinding batasan. Tapi memang disinilah sebenarnya tantangan kita, orang yang lebih tua dari anak-anak sekarang, untuk kemudian mengarahkan. Karena kalau soal pengetahuan berlimpah ruah, mereka bisa akses sendiri di internet, mau belajar apa saja, mau belajar bahasa Inggris, itu jadi akses belajarnya tidak ada batas sama sekali. Nah, tugas kita adalah bagaimana mendampingi ini. Memang saya contohkan saja ya, sederhana, saya punya anak 3 orang, itu semuanya memang sejak awal sudah dibuatkan komitmen, misalnya sederhana saja, bisa punya handphone setelah duduk di kelas 1 SMP atau kelas 7, begitu, kelas 7. Karena mereka di sekolahnya berasrama, secara otomatis tidak bisa 24 jam main. Sebelumnya apakah mereka tidak berinteraksi dengan handphone? Berinteraksi, tapi memang diatur batasnya, begitu. Kapan bisa main game?
4: bagaimana kita harus tidak

0: bagi seluruh siswa, Ibu?
1: Iya, yang pertama mungkin saya membuat kategorisasi ya, itu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Saya pikir masing-masing sekolah itu harus punya skala prioritas kebutuhan pembelajaran di sekolah itu masing-masing, dan skala prioritas ini akan ditentukan juga dengan fasilitas yang dimiliki. Kalau misalnya para siswa di sekolah sudah punya smart board, sudah punya internet bagus, tapi juga ternyata siswa-siswanya misalnya secara umum tidak memiliki akses internet ketika mereka di luar sekolah, sehingga memang misalnya yang bisa diberikan adalah pembelajaran secara digital, dan juga yang terpenting adalah mereka harus diberikan penguatan khususnya sebagai digital citizenship itu soal bagaimana etika dan keamanan mereka di ruang digital, karena ini penting. Ada banyak kasus-kasus kejahatan digital itu dimulainya adalah karena yang terjerat itu tidak paham sejak awal begitu tentang bagaimana dia berselancar di internet, sehingga ini harus dipahami betul oleh anak-anak bahwa ruang digital itu juga di sana bisa ada banyak kebohongan, karena ada misalnya ada beberapa case, ada grooming, ada impersonate gitu ya, menyerupai orang lain ya. Nah, ini memang harus ditekankan kepada mereka sehingga mereka itu punya, kalau anak-anak itu sejak dini dididik ataupun dikuatkan bahwa menguasai dirinya, menguasai tubuhnya, menguasai pikirannya adalah dirinya sendiri bukan orang lain, mereka akan punya semacam perlindungan diri. Ketika mereka tanpa orang dewasa itu secara otomatis ada insting begitu. Ada insting bukan takut ya, tapi mereka sudah punya ada insting membentengi diri sendiri untuk tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang tertentu. Beda ketika anak itu dari sejak dini tidak diajarkan, diarahkan batas-batas ya, batas-batas diri ataupun batas orang menjangkau dirinya. Baik itu misalnya bisa saja di ruang digital, bisa saja di luar ruang digital begitu. Misalnya contoh sederhana, kalau misalnya pelajaran yang biasa anak TK itu dapat itu kan soal jangan sentuh tubuhmu dan tubuhmu adalah milikmu dan lain sebagainya. Nah, harusnya konsep ini bisa lebih diperluas lagi ketika kalian berada di ruang digital, maka orang yang tidak dikenal itu ya, orang yang tidak dikenal itu butuh konfirmasi yang mendalam untuk kemudian mempercayai ketika ada hal-hal yang misalnya sampai mengajak mereka dan lain sebagainya. Atau juga misalnya dalam poin kedua, ketika ada yang impersonate sebagai ibu gurunya, sebagai orang tuanya, kan biasa ada begitu kan ya, mengatakan bahwa ini mama kamu dan lain sebagainya, itu harus memang dicek and recheck begitu, dipastikan begitu. Jadi dalam tanda kutip di sini tidak mudah percaya begitu. Apakah ini kemudian akan membuat anak tidak sopan? Dan sebenarnya saya pikir tidak sampai seperti itu. Itu mereka justru dengan begitu jiwa kritis mereka akan ada begitu dengan situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi saya kira juga dengan dia tergantung paparan pengetahuan yang mereka dapatkan di internet sih sebenarnya. Karena ada beberapa anak itu yang karena paparan pengetahuan mereka dapatkan dengan baik, sehingga kadang-kadang kita kan mungkin sering lihat ya, sesuai jenis tontonan, saya sering mengamati anak-anak usia TK itu gaya bicaranya itu kadang-kadang sama dengan gaya bicara yang ditontonan. Ada tontonan yang selalu melakukan verifikasi dan sebagainya, itu terbawa di dunia di dunia real mereka. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Begitu. Itu sampai ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kalau misalnya orang dewasa di sekitarnya tidak bisa mengarahkan ini, sayang begitu. dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi oleh siswa, siswa ini tetap aman gitu, terkontrol juga.
0: Baik, terima kasih. Kita karena namanya juga SD ya Bapak, Ibu ya. Jadi terutama kita menjalin kolaborasi dengan orang tua dulu. Sebelum kita mengenalkan apa ya pembelajaran digitalisasi kepada anak itu, yang pertama kami lakukan adalah sosialisasi dengan orang tua. Bagaimana penggunaan digital ini, pembelajaran di sekolah yang menggunakan seperti fasilitas handphone. Seperti yang disampaikan awal tadi dari narasumber juga bahwa mungkin salah satu aspek yang kendala ya, itu kurangnya fasilitas itu dari orang tua seperti handphone untuk mendukung anak dalam pembelajaran digitalisasi. Tetapi kami selalu berusaha dan melakukan sosialisasi dengan orang tua. Kemudian bagaimana bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, di sini sebelum kami apa ya, misalnya ulangan menggunakan Google Form, kita jelas kita menggunakan handphone. Dan seluruh siswa itu tidak memiliki, masih menggunakan fasilitas orang tua atau milik orang tua. Nah, sebelum handphone diserahkan kepada peserta didik, itu kami mohon izin kepada orang tua untuk melihat atau apa saja yang ada di dalam HP itu. Jangan sampai kami mendapatkan hal-hal yang negatif. Karena anak ini Bapak Ibu kreatif ya. Kita perintahkan yang buka satu, mereka ingin membuka yang lain karena ingin tahunya mereka, sehingga mereka bisa mengutak-ngatik. Dan ini ada kasus juga ya di sekolah saya itu memang, dan alhamdulillah itu sebelum diserahkan kepada anak, kami periksa dulu HP dari orang tua. Dan di sini kami menemukan hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh anak, sehingga kami hapus. Dan kami sudah konfirmasi kepada orang tua bahwa di dalam handphone Bapak Ibu ini ada hal yang tidak bisa dilihat oleh peserta didik. Seperti itu, sehingga kami selalu berupaya berkolaborasi dengan orang tua dan selalu bersosialisasi bagaimana tentang undang-undang IT. Karena sekarang ini apa-apa saja yang kesalahan dari sekolah itu langsung diposting melalui misalnya Facebook. Makanya kami dari pihak sekolah selalu memberikan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat bagaimana bijak dalam melakukan penggunaan digitalisasi ini. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali ya narasumber kita sore hari ini yang sudah bersama kami. Itu memang pembahasan kalau terkait dengan pendidikan itu tidak cukup untuk satu jam gitu, dan akan terus berlanjut. Ini juga kita akan bahas setiap hari Sabtu sore ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Sri Setiawati Maunti MPD Kepala SDN 17 Limboto Kabupaten Gorontalo. Terima kasih Ibu Sri. Ibu Juriati Girisa SPD Kepala SMP Negeri 1 Kuandang Kabupaten Gorontalo Utara juga yang sempat gabung ya, walaupun terputus gangguan jaringan ya. Terima kasih Ibu Juriati, Ibu Asriati, Neja Pudin MPD Akademisi ya, luar biasa sekali. Terima kasih sudah datang di studio RRI Net. Dan sekali lagi juga pendengar, jangan lupa untuk tetap dengarkan kami di 101,8 FM aplikasi live streaming RRI Digital. Pukul 17 kita update informasi bersama Lintas Magota Manado Gorontalo Tahun Nata Laut. Saya Denilsa Silvi Bokings pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

0: penonton dan pendengar, kita jumpa kembali dalam Itisar Lintas Berita Magota edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2020 bersama saya, Yelin Sofiani. Dan informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Berita yang pertama, pendengar, Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan peringatan HUT Kodam 13 Merdeka ke-68 menjadi momentum perkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
1: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran memperingati hari ulang tahun HUT ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Acara syukuran dihadiri langsung Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Leli Mirza Agus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka bersama Rakyat Indonesia Maju, peringatan HUT kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam 13 Merdeka yang telah membawa satuan ini tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68 tahun. Pangdam berharap berbagai kegiatan yang digelar Kodam 13 Merdeka yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
2: Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih terpercaya masyarakat dan negara untuk mengawal yang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Utara. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas kepercayaannya sehingga program-program bantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, di Sangi dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara.
1: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keagraman, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi. Suasana kemeriahan HUT Kodam makin terasa saat Pangdam dan Ketua Persit ikut membawakan sejumlah lagu. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, Wamenkumham Imipas Oto Hasibuan hadiri seminar dan sosialisasi KUHAP baru bagi mahasiswa.
3: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Oto Hasibuan, menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Peradi dan Universitas Samratulangi Manado. Mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum. Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Oto Hasibuan, menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Peradi dan Universitas Samratulangi Manado. Mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum. Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru, termasuk penerangan restoratif justice dan akses bantuan hukum khususnya kepada warga kurang mampu.

0: bisa memahami apa, bisa melihat bahwa pelaku-pelaku itu tidak harus diberikan balas dendam, tetapi dimaafkan dengan cara supaya dia insaf kembali.
1: Kegiatan seminar nasional dihadiri ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, pengurus dan advokat Paradi Sulawesi Utara, serta pejabat Kanwil Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Miki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo resmi dimulai. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu akan mendata perkembangan usaha masyarakat.
3: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai hari ini. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencenangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
4: Sebelumnya, di balik setiap angka statistik, terdapat cerita tentang masyarakat. Cerita pelaku usaha, tenaga kerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan pada aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, perlu saya menegaskan kembali apa yang sudah kita ikrarkan tadi agar supaya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pendataan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun responden yang akan diwawancarai, itu harus bersikap jujur, terbuka, apa adanya.
3: Masyarakat diminta memberikan data usaha secara jujur dan apa adanya kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo ini sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
5: Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah ke rumah atau kita bicarakan door to door. Pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Wakopimda bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari unit pelaku usaha Kota Gorontalo.
3: Yang menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita selanjutnya masih dari Gorontalo. Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap digelar. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri gubernur dan unsur Forkopimda.
6: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan panitia pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan seluruh lokasi yang akan digunakan selama pelaksanaan PENAS. Mulai dari arena pembukaan dan penutupan, lokasi gelar teknologi, kawasan pameran, hingga media center. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut,

0: Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Sebanyak 786 personil disiapkan untuk mengamankan lokasi kegiatan, penginapan peserta, hingga jalur mobilitas tamu dan delegasi. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan PENAS, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan.
1: Baik, pengamanan kami sudah siapkan 786, sementara ya, karena masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami juga koordinasi dengan Dandrek dan satuan lain untuk apa gabungan pengamanannya, ring 1, ring 2, ring 3. Disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Rundown sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara, kemungkinan masih bisa nambah. Kemudian di hotel-hotel, penginapan itu kami juga adakan pengamanan, kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres. Saya menghimbau pemajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa. Kemarin terakhir sudah 4. Ya, 4. Diharapkan saya himbau kalau bisa demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul. Karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momennya tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga, mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa. Bawa-bawanya tadi, bahwa lihat tempatnya, jangan sampai mengganggu kehikmatan acara kita semua. Ini acara rakyat semua, misalnya NKRI ada di sini. Jangan dirusak dengan adanya penyurasa-penyurasa memang tentunya akan mengganggu.
0: Di sisi lain, Bupati Gorontalo Sofian Puhi menilai PENAS menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta.
1: Ya, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih buat Bank Umum, KTNA, Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita ngantri 500-an kabupaten kota, kapan lagi kita dapat? Mungkin 100 tahun lebih. Nah, ini kita manfaatkan pertama, pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terjadi di sini. Dan itu pasti hari ini saja sudah mulai kelihatan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan ini sudah dibenahi semua oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi dan seluruh, ya, ini merupakan satu hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita bersama-sama berkunjung ke sini, sekaligus kita bisa menikmati PENAS ini yang 4 tahun ini, kedua ya, dilaksanakan, dan mari kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini. Sebagaimana himbauan Pak Kapolda. Terima kasih. Untuk homestay, kami dipercayakan mengelola homestay, kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk, itu sudah siap semua, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Lipoto, setelah itu bergeser ke Lipoto Barat, ke Telaga Biru, seterusnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Semuanya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah.
0: PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selain menjadi ajang silaturahmi petani dan nelayan se-Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari Gorontalo, Silansa Mahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Pendengar, sistem penerimaan murid baru tahun 2026 mengutamakan domisili.
3: 118 tahun 2006 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yuli Manangkalangi, diwawancarai RRI, Rabu 10 Juni 2006 mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya, karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun, yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
4: Jadi, penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi, sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
3: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Lenggade melaporkan.
2: Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tungari, mengatakan inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Mikael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati belum lama ini. Menurutnya kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahirnya berbagai terobosan baru.
6: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seseorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif.
5: Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan.
2: Dari tahunnya kita menuju ke Talaut. Aksi nekat tiga wanita yang membobol sebuah warung di Melangguane Timur akhirnya berujung jeruji besi.
7: Tim Unit Reaksi Cepat URC bersama Unit Peter Satuan Reskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan tiga wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung di Kelurahan Melongone Timur, Kecamatan Melongone, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari tadi, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho, melalui Kasat Reskrim, Ibtu Glenn Cedamar mengungkapkan, aksi pencurian ini duga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu siang 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin. Modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasak uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta rupiah tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2.000.000, satu unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan, hingga minyak goreng.
8: Laporan warga yang telah kami terima, kami tindak lanjuti dan saat ini telah kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lain, sehingga kami bisa mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dapat mempersangkakan atau meningkatkan perkara ini pada tingkat penyidikan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih dan selamat siang buat kita semua.
7: Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini ketiga pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Kepulauan Talaut. Para pelaku ini terancam pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih berita dari Talaut dan sekaligus berita terakhir kita di Lintas Berita Magota. Dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut.
9: Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Talaut kepada petani dan masyarakat pada umumnya. Willy Tita, Bupati Kepulauan Talaut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada kehidupan keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya, pada angkutan tol ini menurut Bupati, kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut.
10: Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama, kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah 18. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini, ya saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam rica, macam rica sekarang kan cabai itu naik, bantuan juga dari pemerintah untuk macam-macam minyak goreng sama beras. Ya, dari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Penekanan kita ini tinggal minta bantu dari pusat, Pak, kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu, kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di talaut, artinya ditanam sendiri. Tapi kalau memang mesti melebihi harga pasar yang ada di kayak di Manado di sini harus lebih murah, itu nonsen juga saya kira.
9: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tohnata Laut sepekan hari ini di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda.

0: usia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.
1: Dan Timor rame Gorontalo,
2: rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20-25 Juni 2026, dia peking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama, kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahida Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu oleh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waroda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan maghrib pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kami temani Anda dengan pengajian Al-Quran dan Risalah menjelang azan maghrib. Kita dengarkan beberapa lagu religi. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal info.

بسم الله in the

informasikan penyesuaian daftar waktu sholat. Suaka bilata paling boto batu dating gola menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit. Anggrek Polehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata Tilamuto tambah 3 menit. Pagua ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Semito ditambah 6 menit. Dan Molosip

lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij oleh Fatrawati Ismail.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan salam menjelang jam maghrib oleh Sunarti THSAG dengan judul Adab Bergaul dengan Lawan Jenis. Salam Rasulullah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahu ila yaumiddin. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelang dikumandangkannya azan maghrib, marilah kita sejenak menyimak risalah dengan judul Adab Bergaul dengan Lawan Jenis ala Rasulullah. Islam mengajarkan agar hubungan antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas kehormatan, kesopanan dan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan terbaik dalam berinteraksi dengan lawan jenis, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan kerja. Allah berfirman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga segala hal yang dapat mengarah kepadanya. Pertama, menjaga pandangan. Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Kedua, berbicara dengan sopan dan tidak menggoda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbicara dengan santun kepada siapapun, termasuk perempuan. Adab yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu menggunakan bahasa yang sopan, tidak merayu atau menggoda, tidak berbicara yang mengarah pada maksiat. Ketiga, menjaga batasan. Ikhtilat yang tidak perlu. Islam membolehkan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam urusan yang baik dan diperlukan, seperti belajar, bekerja, berdagang, dan bermusyawarah. Namun Rasulullah mengajarkan agar tetap menjaga batasan, tidak berduaan atau khalwat dengan yang bukan mahram, menghindari sentuhan fisik yang tidak diperlukan, menjaga sikap dan perilaku. Keempat, menjaga aurat dan penampilan. Berpakaian yang menutup aurat merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Tujuannya adalah menjaga kehormatan, menghindari fitnah, menunjukkan identitas seorang muslim yang taat. Rasulullah mengajarkan kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Kelima, menghormati dan memuliakan lawan jenis. Rasulullah adalah sosok yang sangat menghormati perempuan. Keenam, menghindari khalwat dan pergaulan bebas. Khalwat adalah keadaan ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada berdua tanpa pengawasan yang wajar. Maka cara menghindarinya adalah bertemu di tempat terbuka, melibatkan orang lain jika memungkinkan. Menjaga tujuan interaksi tetap baik dan jelas. Ketujuh, menjaga hati dan niat adab pergaulan tidak hanya tampak dari perilaku, tetapi juga dari hati. Yang perlu dijaga, niat yang baik, tidak berprasangka buruk, menghindari hubungan yang mengarah pada maksiat. Karena Rasulullah mengajarkan bahwa hati adalah pusat kebaikan seseorang. Dengan menerapkan adab-adab tersebut, pergaulan antara laki-laki dan perempuan dapat berlangsung secara sehat, terhormat dan sesuai dengan ajaran Islam. Demikianlah risalah hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah.

الرسيلة والفضيلة والشرف.

wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya.

laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Yusuf yang akan menemani Anda. So, persiapan terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital dan aplikasi RRI News. Anda bisa update informasi dimanapun dan kapanpun, dan bisa mendengarkan kami juga dimanapun, kapanpun. Tapi di Pro 1 RRI Gorontalo, kan ada informasi dan inspirasi.

saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan

wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak.

bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update informasi di portal resmi kami di rri.co.id.

Piala Dunia 2026, tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya.

0: العزه والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Sejarah 10 Muharram sangatlah panjang, mulai dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Asyura sebagai hari istimewa sebab mempunyai sejarah, dan beberapa riwayat disebutkan bahwa banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di hari itu pada masa yang lalu. Pertama, Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima oleh Allah di hari Asyura. Kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah penduduk dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Tiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksa Raja Namrud berupa api yang membakar. Empat, Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan dari penjara Mesir akibat fitnah. Lima, Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan hiu. 6. Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan Allah dari penyakit kulitnya yang menjijikkan. 7. Nabi Musa alaihi salam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Beliau dan umatnya yang berjumlah sekitar 500 ribu orang selamat ketika memasuki Gurun Sinai untuk kembali ke kampung mereka. Dan masih banyak peristiwa lain yang terjadi di hari 10 Muharram itu yang menjadikannya sebagai hari yang bersejarah. Hari Asyura disebut sebagai hari yang

01 Gorontalo. Pukul 19.24 menit. Setelah ini nantinya kita akan menantikan program Mimbar Agama Kristen Protestan untuk Anda umat Protestan ya, yang akan menghadirkan Pendeta Anse Tumeu SSMTH dengan judul In Jesus We Have

saya Gorontalo. Ya, God is good all the time, and all the time God is good. Luar biasa waktunya Tuhan ya, atas perkenanan, atas penyertaan, atas izin Bapa di sorga. Kembali saya diundang untuk menyampaikan suara kebenaran lewat mimbar Kristen Protestan. Saya percaya pendengar terkasih dari Barat, Utara, Timur, Selatan sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari ambil Alkitab ya, read the Bible more. Kita akan sama-sama baca Alkitab ya, dan kita akan belajar. Saya juga terus belajar, dan saya percaya kebenaran yang akan disampaikan, saudara akan menerima, dan tentunya mari buka hati ya, sungguh-sungguh untuk mendengar suaranya, supaya jiwamu dipuaskan, hatimu dihiburkan, dan bebanmu diangkat. Are you ready? Yes, be ready guys. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, waktu yang luar biasa, waktu yang dahsyat, waktu yang ajaib. Waktu yang kau berikan kesempatan buat saya dan pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo, mimbar Kristen Protestan, inilah waktunya Tuhan, di mana kami di akhir weekend. Bukan hanya di akhir weekend ini saja kami mendengar suara kebenaran, tetapi saya percaya dan Roh-Mu yang Kudus menuntun kami, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap saat di hidup kami, kami tidak pernah lupa akan Engkau. Kami selalu put God first, mendahulukan Engkau di pagi-pagi benar, dan menutup hari dengan ucapan syukur bersama Engkau di malam hari. Bapa di sorga, inilah saatnya kami akan mendengar kembali suaramu lewat firman Tuhan. Hambamu hanya alat yang kau pakai, yang kau urapi. Hambamu terbatas, tapi kuasamu dunamos, tanpa batas. Kuasamu dahsyat dan kuasamu bekerja dengan sempurna. Setiap firman yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman ini akan hidup, tertanam di tanah yang subur dan berbuah. Benih itu akan berbuah, bertumbuh dan berdampak untuk sesama. Urapi kami semua, Bapa di sorga. Urapi pendengar terkasih. Urapi kami. Kami siap mendengar firman Tuhan dan hamba-Mu siap menyampaikan seturut dengan kuasa Roh-Mu yang Kudus yang mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pendengar terkasih. Waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Kita jumpa kembali. Ya, hari ini saya memberi tema. Tentunya setiap saat saya diberi kesempatan. Ada tema yang baru yang saya dan saudara akan dengar. Temanya hari ini, in Jesus we have faith. Artinya, di dalam Kristus kita memiliki iman. Atau iman di dalam Kristus. Ya, artinya iman yang saya dan saudara miliki, yaitu di dalam Kristus Yesus. Baik, kita akan masuk apa arti iman dalam Kristen, ya, kekristenan, ya, kita orang percaya. Di awal ini saya ingin mengajarkan sebagai pendahuluan, iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak mengandalkan kekuatannya, ya, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi melekat kuat pada firman Tuhan. Baik, saudara, kita akan baca Ibrani 11 ayat 1. Di sini Rasul Paulus menulis dan mengajarkan di Ibrani 11 ayat 1. Saya percaya ini Bapak Ibu terkasih orang percaya ya pasti menghafal firman Tuhan ini. Karena sejak dari sekolah minggu sudah diajarkan untuk menghafal firman Tuhan. Bukan hanya hafal tetapi mengerjakan. Amin. Kita baca, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, luar biasa di sini ya, Bapak Ibu terkasih, pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya, apa yang saya dan saudara harapkan ke depan tentunya yang belum terjadi. Saudara belum melihat ya, waktu yang saudara inginkan atau apa yang saudara doakan itu belum terjadi, belum nyata. Tetapi di sini firman Tuhan menulis iman adalah dasar. Iman itu dasar dari segala sesuatu loh. Artinya apa yang saudara harapkan, saudara impikan, goal saudara yang ingin saudara capai, saudara terlebih dahulu harus memiliki iman. Tanpa melihat, tapi saudara sudah berdoa, saudara percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, in Jesus we have faith. Di dalam Tuhan Yesus kita memiliki iman atau iman dalam Kristus Yesus, maka di dalam pengharapan itu ada sebuah kepercayaan penuh yang dahsyat ya, yang saudara taruh di hati
sebagai dasar, ada kata segala sesuatu, ya artinya yang saudara harapkan yang belum terjadi, dan dikatakan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ketika saya dan saudara memiliki iman, maka iman itu akan jadi nyata. Ketika saya dan saudara memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, maka iman itu bekerja dahsyat. Karena di sini dikatakan apa? Segala sesuatu yang saudara harapkan yang belum terjadi, dan nanti dari apa yang saya dan saudara doakan sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa tentunya, yang saudara percaya penuh dengan segenap hati, akal, budi, dan jiwamu, maka segala sesuatu yang saudara tidak lihat dan belum lihat, buktinya akan nanti terjadi, bahwa saudara akan melihat ternyata iman itu jadi nyata. Yes, great. Itulah Tuhan lewat firman Tuhan, imanmu. In Jesus we have faith, ya. Jadi mari milikilah iman, ya. Apa yang menjadi inti dari iman Kristen? Kebangkitan Yesus Kristus menjadi utama iman Kristiani. Apakah artinya memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Ya, untuk memiliki iman kepada Yesus Kristus berarti kita harus mempercayainya, mentaati perintahnya. Ya, semua itu tidak mudah. Saya dan saudara manusia, kita terbatas, ya. Kita bisa melakukan dosa, ya. Tetapi ketika saudara tinggal di dalam kebenaran, Roh Kudus akan mengingatkan, ayo jangan menyimpang, ayo jangan keluar dari jalur, ayo jangan saudara tidak mentaati rules, ya. Itu Roh Kudus pasti akan menuntun. Jadi artinya iman adalah lebih dari sekedar kepercayaan yang pasif. Ya saudara, kalau memiliki iman gak boleh pasif. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih, saya katakan, iman adalah lebih dari sekedar kepercayaan yang pasif. Artinya saudara kalau memiliki iman gak boleh pasif. Pasif itu saudara sudah berdoa, saudara menunggu. Misalnya saudara ingin mendapat sesuatu di masa depan. Contoh, misalnya saudara ingin anak saudara untuk mencapai goalsnya dalam studi. Saudara gak boleh pasif, hanya diam di rumah, berdoa, tunggu. Ya, tiba-tiba dia dipanggil oleh sekolah, atau tiba-tiba dia dipilih untuk berangkat ke negara A, B, C. Oh gak bisa. Saudara miliki iman dulu, kemudian saudara gak boleh pasif, harus aktif. Artinya ketika saudara berdoa, saudara berusaha. Ya, tentunya anak saudara harus tes, ya. Dia harus belajar lebih lagi, ya. Dia harus study hard, ya, untuk mencapai goals, ya. Dan dia harus melakukan segala sesuatu untuk lebih excellent. Maka ketika imannya aktif, dan dia sudah berdoa put God first, dan dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan impian, ya orang bilang, saya katakanlah ya, fighting spirit, ya. Waduh, pokoknya wah maksimal. Maka saya percaya ketika iman itu aktif, maka iman itu jadi nyata. Amin? Yes. Baik. Dasar hidup orang Kristen. Ya, tadi kita di awal apa arti iman dalam Kristen. Kemudian kedua, kebangkitan Yesus Kristus menjadi utama iman Kristiani. Ya, dan yang ketiga, dasar hidup orang Kristen. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Ya, terjemahan baru. Kita sama-sama baca hari ini Yohanes 14 ayat 6. Ini poin ketiga, dasar hidup orang Kristen, ya, orang percaya. Semua pasti hafal, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini ayat kunci dasar hidup orang Kristen, ya. Artinya, in Jesus we have faith, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus katakan, Yesus satu jalan, dua kebenaran loh ya, truth dan hidup, kehidupan. Kehidupan bukan hanya di bumi ini saja. Kelak saya dan saudara akan mencapai kehidupan eternal life, kehidupan kekekalan. Jadi Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Artinya segala sesuatu itu harus melalui Yesus Kristus Tuhan. Ketika saudara mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengaku dosa dan memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan saudara tinggal di dalam kebenaran, belajar tentang kebenaran, maka saya percaya Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu jadi nyata atas saya dan saudara, bukan di dunia ini saja, tetapi kelak ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Itulah covenant, janji ilahi, janji kudus yang Tuhan berikan atas orang percaya. Baik, kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, sama-sama kita baca kembali Kisah Para Rasul 4 ayat 12 terjemahan baru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul menulis keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ya, saya tidak menambah mengurangi, firman Tuhan menulis kecuali di dalam Dia.
ayat 9 sampai 11. Yesus mengatakan terjemahan baru, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow, luar biasa. Injil Yohanes 10 ayat 9 sampai 11 menulis, Yesus katakan, akulah pintu. Kemudian yang kedua, Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, saudara, Tuhan berikan apa? Segala kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya berbicara tentang harta di dunia, tapi berlimpah-limpah dalam kasih, berlimpah-limpah dalam kemurahan, berlimpah-limpah dalam pemulihan, berlimpah-limpah dalam penyertaan, berlimpah-limpah dalam kuasa Tuhan. Dan Yesus katakan lagi, akulah gembala yang baik. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik buat saya dan saudara, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya, Tuhan berikan nyawa, yang mati di salib dan maut tidak bisa mengalahkannya. 3 hari kemudian dia bangkit kalahkan maut. Dia berikan nyawa, darahnya tercurah. Tidak ada yang bisa balas semua ya pengorbanan dia yang dahsyat, supaya saya dan saudara kelak masuk di dalam kekekalan, hidup di dalam sorga mulia bersama Yesus. Yang keempat ini, ada sebuah pertanyaan, apakah seseorang dapat diselamatkan hanya karena berbuat baik? Kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 10 terjemahan baru. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dahsyat firman Tuhan. Di sini dikatakan sebab karena apa? Kasih karunia saya dan saudara diselamatkan oleh iman. Ya, bukan hasil usaha saya dan saudara, tetapi itu pemberian Allah. Ini yang dinamakan grace, anugerah terbesar. Ya, saya dan saudara diminta jangan memegahkan diri. Karena saya dan saudara adalah buatan Allah, diciptakan, ya, created by God. Dalam Kristus Yesus untuk apa? Ketika saya diciptakan, saya dan saudara diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan tentunya Allah persiapkan sebelum segala sesuatu terjadi. Maka ketika saya dan saudara berada di bumi, Tuhan mau kita hidup di dalam firman Tuhan dengan anugerah terbesar yang Tuhan sudah berikan ketika saya dan saudara menjadi orang percaya. Intinya, kita diselamatkan bukan karena hasil pelayanan kita. Amin. Kita tidak boleh bermegah karena pekerjaan yang sudah saya dan saudara kerjakan. Karena kesehatan, panjang umur, kekuatan itu Tuhan berikan. Jadi ketika saudara bisa fighting spirit, bisa study hard, bisa working hard, bekerja keras, itu saudara gak boleh bermegah. Tapi saudara bersyukur ketika saudara bisa lakukan itu. Karena panjang umur dan kesehatan itu berasal dari sorga, berasal dari Tuhan. Maka Alkitab katakan kita tidak boleh bermegah. Tapi mengucap syukur pasti iya, ya. Saudara bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 4 sampai 6 terjemahan baru. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini intinya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Wow, ini bukan apa perkataan saya, tapi janji firman Tuhan, ya dan amin. Tetapi Allah kaya dengan rahmat. Wah, keren ya, Bapak Ibu terkasih pendengar Radio Republik Indonesia, lewat mimbar Kristen Protestan, orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, yang memiliki iman yang besar kepada Kristus, oleh karena kasih dan rahmatnya dilimpahkan kepada saya, itulah grace yang menghidupkan saya dan saudara di dalam Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, artinya oleh kesalahan kita sudah dikubur karena kita percaya kepada Kristus Yesus, oleh kasih karunia satu kamu diselamatkan, dan di dalam Yesus, ia telah membangkitkan juga. Ya, artinya saya dan saudara dibangkitkan, dipulihkan dari dosa yang lama, dosa yang tidak berkenan. Dan Tuhan kalau mengampuni dosa 100%
akan terima upah di sini, artinya saudara diberikan kelimpahan di dalam kasih karunia, dan kelak saudara akan menerima janji kehidupan kekal, covenant, ketika saudara kembali ke rumah Bapa di sorga. Saudara percaya itu? Amin? Ya. Dan yang terakhir, pertanyaan, apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Ya, Alkitab 100% adalah firman Tuhan. Mungkin saya katakan 1000%, 10.000%, itu saya menambahkan karena firman Tuhan ya dan amin ketika saya dan saudara percaya. Amin. Kita baca bersama-sama Perjanjian Baru, 2 Timotius 3 ayat 15-16 terjemahan baru. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Wow, luar biasa ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow, luar biasa firman Tuhan hari ini ya. Di 2 Timotius 3 ayat 15-16 terjemahan baru menulis, tadi pertanyaan dikatakan apakah Alkitab adalah firman Allah? Dikatakan ingatlah juga bahwa dari kecil saya dan saudara sudah mengenal kitab suci. Yes, great. Itu gunanya adanya sekolah minggu. Tetapi bukan hanya di sekolah minggu, di rumah pun engkau dididik sejak engkau lahir oleh kedua orang tuamu. Ya, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat apa? Dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, makanya tema hari ini, In Jesus We Have Faith. Alkitab sudah menulis, saya dan saudara dituntun sejak kecil kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Titik. Jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Dan firman Tuhan ini menulis kembali. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1. Mengajar, 2. Menyatakan kesalahan, 3. Memperbaiki kelakuan, dan 4. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sempurna firman Tuhan. Luar biasa, segala tulisan yang ditulis di Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diilhamkan oleh Allah lewat Roh-Nya yang kudus untuk apa? Ya tentunya mengajar saya dan saudara. Hari ini saya diizinkan lewat Radio Republik Indonesia, lewat Mimbar Kristen Protestan untuk mengajar. Kemudian firman Tuhan untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Jika ada yang salah dalam hidup saya dan saudara, saya tidak bisa menjudge. Tapi ketika saya dan saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengajar, oh ini salah, oh ini kurang tepat, oh kembali ke jalur Tuhan, oh jangan menyimpang, engkau sudah keluar dari jalur. Itu firman Tuhan yang akan menegur. Dan yang ketiga, lewat firman Tuhan ini saudara akan memperbaiki kelakuan, memperbaiki karakter, behavior, ya, attitude yang kurang berkenan, ya. Firman Tuhan juga mengajar saya. Dan yang keempat, ya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yes, firman Tuhan sempurna. Percaya dengan segenap hati, jiwamu, dan akal budi. Yes. Baik, dan ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 18, terjemahan baru. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi Alkitab, saudara nggak perlu tambah dan jangan kurangi, ya. Akan ada nanti yang saudara terima. Karena tadi dikatakan, aku bersaksi setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, artinya kitab suci Alkitab Injil Kebenaran, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, jika saudara tambah, ya saudara, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi saudara percaya dengan iman, jangan tambahkan apapun, karena firman Tuhan sudah sempurna. Firman Tuhan perfect. Kata kunci, firman Tuhan mutlak, ya dan amin. Jangan ditambahi ataupun dikurangi untuk kepentingan ketenaran, memperbanyak pengikut atau followers, dan menyesatkan. Tapi firman Tuhan yang hidup, dihidupi, dan dikerjakan supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, Mamu sudah selesai hari ini. In Jesus we have faith. Kami punya iman di dalam Kristus atau iman kami di dalam Kristus. Kami percaya. Apa arti iman dalam Kristen sudah terjawab hari ini? Lewat kebangkitan Yesus dan dasar hidup orang percaya karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka firman yang hidup ini dimeteraikan, tinggal tetap

Kristen Protestan untuk malam hari ini. Dan saat lagi kita akan nantikan untuk program selanjutnya, Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Prosatu Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
2: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
3: Halo, Pak Silmi. Selamat siang, Pak Silmi.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen IMIPAS, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Junia Disri Prambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antisipasi kerawanan, panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi

0: serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
2: Tetapi juga banyak di antara alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
1: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahat menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
2: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
1: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang...
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata skala UMK mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha

Magelu Tua menjadi tarif pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Candi.

0: Sarjita, Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan kesadaran yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk pesan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Segap.
3: Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemampuan haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
2: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan kebesaran bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Radi, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatul Darain. Ain.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter.
0: Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
5: Ya baik, pendengar

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir

103 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

mengikuti updatean informasi dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3. Untuk Gorontalo malam ini, saya Azharusuf masih akan terus hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti. Untuk Anda bisa terus update informasi di portal resmi kami rri.co.id. Ya, tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital.

laga kedua grup F Piala Dunia 2026 dan laga ini berlangsung di Houston, Amerika Serikat hari Sabtu 20 Juni 2026 waktu setempat atau hari Minggu 21 Juni 2026 itu pukul 00 waktu Indonesia Barat. Berarti di sini itu jam 1 dini hari ya. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim untuk upaya mengamankan tiket ke babak 32 besar ya. Belanda datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Jepang pada pertandingan pembuka dan hasil ini juga membuat tim asuhan dari Ronald Koeman ini juga wajib meraih poin penuh gitu agar tidak tertinggal dalam persaingan di grup F. Meski menghadapi lawan yang sedang dalam performa impresif, pihak pelatih tetap optimis timnya mampu meraih kemenangan ya. Anda bisa ikuti update informasi lengkapnya di rri.co.id.

saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan

Laut R28 Provinsi Gorontalo akan mengikuti prosesi penerimaan kembali oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sebelum diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota masing-masing. Setelah seluruh rangkaian kegiatan ini selesai, para jemaah dapat dijemput oleh keluarga untuk kembali ke rumah. Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui dalam proses pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo, khususnya untuk kloter 28 yang diperkirakan tiba di asrama haji Gorontalo pada dini hari nanti. Ya, tahapan pemulangan ini merupakan bagian dari tugas tanggung jawab para petugas haji di daerah. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Safwan Eki, ini dilansir dari rri.co.id mengungkapkan bahwa setelah tiba di asrama haji Gorontalo, para jemaah ini akan mengikuti kegiatan penerimaan kembali oleh pemerintah Provinsi Gorontalo yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kepada pemerintah kabupaten kota asal masing-masing. Dijelaskan bahwa tahapan pemulangan jemaah haji ini dilaksanakan secara terpadu, yaitu dengan melibatkan berbagai instansi terkait, diantaranya ya dari Balai Karantina Kesehatan Gorontalo, Imigrasi, serta Dinas Perhubungan. Untuk memaksimalkan proses pemulangan jemaah haji, Kementerian Agama Provinsi Gorontalo ini telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menetapkan kesiapan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Ikuti info lengkapnya pendengar di rri.co.id.

Piala Dunia 2026, Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Manado dengan judul Panggilan Terakhir.

0: Aduh, ntar dulu deh, nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak telepon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
0: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
0: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
0: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan. Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room siap. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, Dek?
3: Kak, Kak Bapak mau bicara, Kak.
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
3: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
3: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
3: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
3: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
3: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
3: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa Pak? Tolong.
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
3: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
3: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
3: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
3: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
3: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau kasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh.
2: betul dengan Dek Maya ini?
3: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
4: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
3: Oh, iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
4: Aduh, gimana, Dek, ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
3: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
4: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat.
2: Jadi, saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek. Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
3: Ya Allah, Bapak.
1: Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
1: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
5: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesal ini.
1: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
5: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
1: Kenapa deh?
5: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
3: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu, Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang enggak?
1: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti

agenda malam mingguannya, atau mungkin yang di rumah saja mengerjakan tugas, atau yang harus dinas malam juga, tetap semangat untuk semuanya ya. Untuk Anda, semoga malam hari ini semua agenda berjalan lancar ya. Kita masih akan temani dengan sajian musik dan informasi sampai nanti di jam 10 ya. Di jam 10 juga ada program Ruang Rindu untuk sajian lagu-lagu nostalgia.

Saya Abdul Haris Taramati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia.

Pekerjaan dan Sosial Ketenagakerjaan ini mulai diperkuat dari lingkungan kampus di mana BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan UNBITA atau Universitas Bina Taruna Gorontalo menjalin kerjasama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU untuk memperluas edukasi perlindungan sosial dan juga mendukung pelaksanaan pendidikan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan MOU dilakukan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Dr. Insinyur Sancho Simanulang ST bersama dengan Rektor UNBITA Dr. Elis Rahman Esos MSI di auditorium GIIS KPSDM ya hari Sabtu, bertepatan dengan kegiatan coaching kuliah kerja lapangan produktif KKLP tadi ya. Dan untuk mengusung tema UNBITA tumbuh berdampak nyata melalui program KKLP berbasis SDGS wujudkan UNBITA tumbuh dan masyarakat menuju Indonesia Emas 2025, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat peran perguruan tinggi untuk mencetak generasi yang tidak hanya kompeten di akademik tapi juga pendengar memahami pentingnya perlindungan di dunia kerja.

0: Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

2017 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo mulai diramaikan kedatangan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain menjadi ajang silaturahmi, PENAS ini juga dimanfaatkan para petani untuk bertukar pengetahuan teknologi hingga peluang pengembangan usaha pertanian. Salah satu peserta, Adi Pradana, ini petani asal Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Ini mengaku hadir di Gorontalo untuk berbagi pengalaman sekaligus menyerap berbagai informasi yang berkembang di daerah lain. Adi yang bergerak di sektor pertanian padi, hortikultura dan juga perkebunan durian ini mengatakan PENAS menjadi wadah penting untuk mempertemukan petani dari seluruh Indonesia dalam membangun jaringan dan juga memperkuat kapasitas usaha tani. Menurutnya saat ini, petani tidak hanya dituntut mampu berproduksi tapi juga harus memahami aspek agribisnis dari hulu sampai ke hilir agar mampu menjangkau pasar secara lebih luas. Tentunya pendengar, ini Adi mengapresiasi pelayanan panitia dan juga sambutan masyarakat Gorontalo yang dinilainya sangat ramah.

saji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital ya untuk malam hari ini. Untuk yang lagi siap-siap mau nonton bareng nanti ya di jam 1 dini hari, itu ada pertandingan antara Belanda versus Swedia ya. Ini tentunya kita sudah menantikan untuk untuk pertandingan ini ya. Tentunya Anda bisa juga mendengarkan di RRI Pro 1 yang dirilai dari RRI Pro 3 Jakarta ya. Untuk lagu selanjutnya pendengar, kami hadirkan Ivan Seventeen ya. Jangan paksa rindu.

interaksi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

sini itu dikaitkan dengan produksi keringat berlebih. Untuk Anda yang suka sekali keringetan ya. Nah, dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Aditya Surya Pratama menjelaskan bahwa keringat pada dasarnya hampir tidak memiliki aroma dan bau. Bau menyengat yang muncul dari kaki berasal dari aktivitas bakteri yang hidup di permukaan kulit. Dan ia menerangkan bahwa telapak kaki merupakan salah satu bagian tubuh dengan jumlah kelenjar keringat banyak gitu ya, itu 200 ml keringat. Nah, ketika kaki tertutup sepatu dan kaos kaki dalam waktu lama, kondisi hangat lembab dan minim sirkulasi udara akan terbentuk, dan lingkungan seperti ini jadi tempat berkembangnya bakteri penyebab bau ya. Menurut Dr. Adit ya, bakteri ini memecah keringat sel kulit mati dan minyak alami pada kaki dan menjadi senyawa sulfur dan asam organik yang menghasilkan bau khas yang tentunya ini sangat

kaki dan alas kaki ini perlu diperhatikan ya, untuk kaos kaki yang lembab, sepatu yang jarang dibersihkan dan jemur, nah ini parah nih. Untuk itu kita harus juga memperhatikan yang namanya bagian tubuh yang satu ini ya, agar tidak menjadi sarang bakteri dan

sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

siap beristirahat, kita akan hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat Anda tentunya ya. Untuk lagu selanjutnya dari Anggun C. Sasmi.

bisa juga mendukung atau langkah menjaga kesehatan atau kelestarian lingkungan gitu ya. Namun ternyata tidak semua tumbler stainless steel ini baik ya. Ada juga tumbler stainless steel yang justru berbahaya hingga menyebabkan keracunan. Dalam video singkat di Instagram pribadinya, dokter spesialis penyakit dalam Ivan Andre Hartono ini menyebut tidak semua botol stainless steel itu dibuat dari stainless steel yang food grade gitu ya. Ada beberapa yang lebih murah itu biasanya memakai bahan yang tidak food grade gitu ya. Akibatnya ketika kita pakai untuk menyimpan minum yang terlalu lama, kemudian terlalu panas, minuman yang asam, ini dapat menyebabkan logam berat dari botol tersebut ikut keangkat dan masuk ke dalam minuman kita seperti kromium, mangan, nikel, dan juga timbal. Nah, gimana caranya untuk mengecek tumbler stainless steel yang aman dan food grade? Dr. Ivan menjelaskan tumbler yang food grade ini harusnya tidak menempel dengan magnet gitu ya. Kemudian dicek labelnya, pakai tipe stainless steel yang mana ya, kalau yang aman itu di kisaran 304 banding 18.8 atau 316 ya. Kemudian ada regen khususnya ya. Nama regennya itu 304, itu bisa dicek juga. Kalau berubah warna dari hijau ke hitaman, jangan-jangan itu bukan food grade stainless steel ya. Mulai sekarang, sebelum memakai atau membeli tumbler, pastikan dulu tumbler yang food grade, yang aman dan sehat agar terhindar dari keracunan.

di tahun 97 ya. Pendengar masih terus kita di program Ruang Rindu di menit-menit terakhir ya. Untuk menemani Anda, next song kita ke lagu dari Fatur dengan Ku Sesali Saat Ini.

Besok kan masih ada dan nanti akan hadir jazz musik untuk menemani suasana istirahat Anda.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan.

sesuatu untuk dijadikan alasan. Memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah. Karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan, daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus.

lagi di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 21 Gorontalo pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini, pendengar, di hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan masih akan kami lanjutkan ya, dengan menantikan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 pukul 1 waktu Indonesia Tengah, penyisihan Grup F, Belanda versus Swedia, live dari Stadion Houston ya. Dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 untuk menantikan siaran langsung untuk Pesta Bola Dunia.
1: Penggunaan dapat dilakukan secara bebas dan terbuka di ruang publik. Oleh karena itu, langkah pelarangan vape sangat kami rekomendasikan sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi muda kita. Pengungkapan jaringan DPOF di Kalimantan Timur dengan barang bukti sekitar 92 kg sabu dan 1000 cartridge vape yang berisi cairan entomidet. Pengungkapan kedesain laboratori jaringan Kozina Mepedron di Gianyar, Bali yang melibatkan warga negara Rusia dengan barang bukti 7,8 kilo Mepedron, bahan kimia prekursor, dan berbagai produksi narkotika. Selanjutnya BNNRI juga telah melaksanakan operasi gabungan bersama Kementerian INIPAS dan Polri, dalam hal ini di Polda Bali, di lapas kelas 2A Kerobokan Bali, dengan hasil narkotika jenis ganja 2 kilo, sabu 2 kilo, ekstasi 152 butir. Kemudian dilaksanakan pengembangan melalui penyidikan TPPU terhadap terpidana Michael Wijaya dengan hasil total aset senilai 16 miliar rupiah dan telah dilakukan pemblokiran. Capaian bidang rehabilitasi yaitu pelatihan terhadap 1.311 agen pemulihan, pembentukan 241 unit intervensi berbasis masyarakat, pelatihan terhadap 541 petugas rehabilitasi, penguatan pada 618 lembaga rehabilitasi mitra BNN, pelaksanaan standarisasi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat pada 71 lembaga terstandar, pemberian sertifikasi SNI 8807 kepada 15 lembaga rehabilitasi, pemeriksaan layanan rehabilitasi kepada 7.684 orang dan sebanyak 2.299 orang telah mendapatkan layanan pasca rehabilitasi. BNN juga telah mengembangkan inovasi layanan melalui program rehabilitasi keliling atau reling dan telerehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan atau mendekatkan layanan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Capaian bidang hukum dan kerjasama, BNN memperkuat dukungan regulasi dan pendampingan hukum melalui penetapan 6 peraturan dan kepala BNN serta pemberian 8 layanan bantuan hukum. Selain itu, dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama di tingkat nasional, BNN menjalin kerjasama dengan 11 instansi pemerintah dan 13 komponen masyarakat. Sementara pada tingkat regional dan internasional, BNN aktif berpartisipasi dalam sidang Commission on Narcotic Drugs atau CND, menyelenggarakan konferensi internasional Colombo Plan Drug Advisory Program atau CPDAP di Bali, serta menerima kunjungan kerja berbagai delegasi internasional sebagai bagian dari penguatan kerjasama global dalam penanggulangan narkotika. Merujuk pada capaian BNN RI yang telah kami capaikan di atas, hal ini menunjukkan bahwa BNN RI tetap berkomitmen untuk tetap bekerja secara optimal meskipun dengan kondisi keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi maupun penajaman. Namun demikian, kami tetap dapat berprestasi dan memaksimalkan segala daya upaya yang dimiliki demi masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Nasional Internasional HANI tahun 2026, BNN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sinergi ini mengusung semangat mewujudkan generasi bersinar, lindungi anak, turunkan angka prevalensi, wujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan yang berharga tersebut, kami akan meluncurkan secara resmi program Ananda Bersinar, aksi nasional anti-narkotika dimulai dari anak bersinarkotika. Seperti yang telah kami sampaikan di awal, juga merupakan program Sobat Bersinar sebagai wadah pendidik sebaya serta pembentukan Saka anti-narkotika. Fokus pada perlindungan generasi muda, dan ini merupakan investasi jangka panjang sekaligus fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial nasional. Meski demikian, kami menyadari bahwa upaya pencegahan sejak dini tersebut harus diikuti dengan pendekatan yang komprehensif di berbagai lini. Oleh karena itu, langkah edukatif kami jalankan secara beriringan dengan tindakan untuk memutus mata rantai supply melalui penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan Komisi 3 DPR RI yang terhormat, khusus pada tiga hal, yaitu yang pertama, pemenuhan anggaran bagi layanan publik dan operasi prioritas yang belum teralokasi. Kedua, tambahan rupiah murni secara bertahap berdasarkan target output dan kapasitas RAP. Dan yang ketiga, dukungan terhadap proses pembiayaan transformasi yang prudent, transparan, dan akuntabel. BNN berkomitmen bahwa setiap dukungan anggaran yang akan dikawal dengan pengawasan internal, indikator hasil yang terukur, serta laporan berkala kepada Komisi 3. Tujuan akhirnya bukan memperbesar birokrasi, melainkan menyelamatkan generasi bangsa, memperlemah pasaran narkotika, dan menghadirkan negara secara nyata bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Izinkan kami menitipkan harapan besar bangsa kita, yaitu terwujudnya Indonesia Emas 2045, yang mana cita-cita tersebut hanya bisa diwujudkan salah satunya jika kita mampu menjaga generasi bangsa dari bahaya narkotika. Sehingga besar harapan kami adanya dukungan penuh dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan anggaran BNN tahun 2027. Dukungan anggaran ini menjadi kunci agar BNN mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, masyarakat bangsa dan negara dalam upaya penanggulangan narkotika di tanah air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Khatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan padepokan.

kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana, nanti jika

0: hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Trotija, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia

0: Semoga program Bank Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kabar tanah suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nggak ikut jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di tanah suci. Juga menyoroti berbagai

timnas Belanda versus timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan menang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya dengan

0: Benar, Pak.
1: Tadi kerja sama Elangga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik di apa? Dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hekke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
0: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayani mencoba, bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa, seperti tembok besar yang sulit ditembus, nih, Bung Nova, ya.
1: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini, save-nya tidak banyak, tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
0: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuari grup ini?
1: Iya,

dengan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia, dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan

selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 1,8 MHz. Edisi siar hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali dua tetap berjara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

0: sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ada seperti biasanya untuk program pertama religi pagi terkait ilmu faraid atau pembagian harta warisan, nantinya akan menemani Anda untuk di perjumpaan kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Bainah.
1: Bismillah.

Pro 1 dan Pro 4

0: dan religi pagi untuk edisi hari ini di Ahad 21 Juni 2026. Saya Imran, hadir untuk Anda. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali mempertemukan program obrolan religi pagi yang penuh berkah. Hari ini seperti biasa kita akan hadir dalam pembahasan ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Sudah ada di studio di Zoom saat ini sudah ada Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang sudah hadir. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir. Dan
1: ya, ada Pak Imran, apa kabar Pak Imran?
0: Alhamdulillah baik Ustaz.
1: Ustaz khair.
2: Baik Pak Kiai, insyaallah sehat-sehat Pak Kiai.
1: Amin.
0: Baik, dua ustadz sudah hadir, ada Ustadz Khairuddin juga sudah hadir di saat ini. Kita akan langsung bersama dengan pendengar kita yang saat ini sudah

0: pesan WhatsApp serta di channel YouTube kami RRI Gorontalo. Kita akan langsung menyapa dulu untuk penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum, sudah gabung, silakan.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa, Bu?
1: Selamat berkat.
0: Waalaikumsalam. Volume radio dikecilkan saja. Tinggal dengarkan suara ya. Saya di handphone Anda. Bagaimana?
1: Mohon Pak Imran, mohon di tolong didoakan sama Ustaz dulu. Doanya buka jina dulu.
0: Oke. Oh iya. Ya. Terima kasih. Ustaz, sebelum terima kasih ya Ibu yang sudah menelpon. Sebelum kita mulai, Ustaz Hairudin bisa membuka dulu untuk program ini. Hampir lupa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara religi pagi RRI Gorontalo dan masih membahas kita tentang ilmu faraid atau warisan bersama Bapak Kiai kita, Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, yang tentu senantiasa memberikan penjelasan-penjelasan tentang penyelesaian ilmu faraid ini. Juga sama-sama kita dipimpin oleh Pak Imran, mudah-mudahan memberikan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita ini. Dan mari kita ikuti pembahasan ilmu faraid pada hari ini. Saya kira itu barangkali Pak Imran.
0: Baik, terima kasih Ustaz Khairuddin. Kita akan langsung kembali dengan pendengar yang ingin bergabung, silakan di telepon kami, juga WhatsApp kami, serta di channel YouTube kami RRI Gorontalo. Kita akan menyapa kalau sudah ada penelpon. Assalamualaikum, halo. Belum ada. Baik. Ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Assalamualaikum dari Zaki ini. Kami 5 bersaudara Ustaz, yaitu 4 perempuan dan 1 laki-laki. Ayah ibu kami sudah meninggal dan punya harta peninggalan berupa rumah. Di antara kami berlima ada yang sudah meninggal, yaitu kakak laki-laki kami. Di mana yang duluan meninggal ayah. Tahun berikutnya ibu, setelah itu kakak laki-laki kami. Kakak laki-laki kami ini sudah menikah dan meninggalkan seorang istri tanpa anak. Yang mau saya tanyakan, apakah istri dari kakak laki-laki kami tersebut berhak mendapatkan bagian warisan dari harta orang tua kami? Kalaupun dapat, berapa persenkah yang harus dia dapat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ini satu pertanyaan. Telepon, assalamualaikum, halo. Halo, ya, dengan siapa? Dengan siapa? Silakan langsung, jangan dengar di radio. Dengarkan saja suara saya di telepon. Halo. Baik, kita tinggalkan. Silakan Ustaz, ini dari Zaki, Ustaz Abdurrahman Bahmid, tafadhol.
3: 5 orang bersaudara, 1 laki-laki dan orang perempuan, dan tidak ada penjelasan yang meninggal kakak tersebut, berarti laki-laki ya.
0: Ya, nah, meninggal kakak
3: karena
0: laki-laki.
3: Yang ditinggalkan adalah istrinya. Nah, yang pertama, harta ini akan dibagi menjadi apa untuk kepada 5 orang ini. Dan untuk 5 orang ini laki-laki dapat 2 bagian, berarti 2 kali lipat. Lalu perempuan masing-masing satu bagian, sehingga total harta akan dibagi menjadi 6 bagian. Begitu ya, mereka berlima ya?
0: Iya.
3: Supaya tidak keliru. Setiap anak perempuan dapat 1/6 dan anak laki-laki dapat 2/6. Lalu setelah itu sang anak laki-laki ini meninggal. Maka apakah istri akan dapat? Iya, dia dapat dari suaminya. Dia dapat dari jatah suaminya. dia dapat dari peninggalan orang tua? Tidak. Dia tidak dapat dari peninggalan orang tua, karena orang tua tidak ada hubungan sama dia. Tapi dia dapat dari peninggalan suaminya. Karena suaminya dapat dari peninggalan orang tua, otomatis dapat juga. Tapi jadi ungkapannya itu bukan dapat dari orang tua, tapi ungkapannya adalah dapat dari jatah sang suami. Jadi tetap dapat. Dari rumah tersebut tetap dapat. Berapa persen? Dia hanya akan dapat 1/4. Jadi karena tidak punya anak. Nah, berapa bahagian bagian selanjutnya? Yang 2/3 itu akan diberikan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya perempuan. 2/3 dari jatah sang suami atau jatah saudara mereka. Jadi jatah saudara mereka itu misalnya 100 juta, maka 25 juta. Kalau total harta itu misalnya 600 juta ya, 600 juta, berarti sang suami akan dapat 200 juta. Setelah itu 200 juta ini sang istri akan dapat 50 juta. Lalu 150 juta sisanya itu akan diberikan kepada 4 anak perempuan, apa saudara perempuannya, dan masing-masing mereka tentu akan mendapatkan bagian yang sama. Jadi yang 150 juta itu dibagi 4 sama rata. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi jangan sampai karena menganggap ini bukan harta bersama suami dan tidak meninggalkan anak, lalu sang istri tidak diberikan apa-apa. Tidak boleh. Istri tetap harus dapat bagian dari suaminya. Dari manapun asal harta suami. Apakah itu harta yang dia dapat bersama istri saat menikah? Apakah harta yang didapat sebelum menikah? Ataukah harta yang dapat karena budel, karena warisan dari suaminya? Semuanya akan didapat oleh pasangan, baik istri maupun suami. Yang membedakan hanya satu. Yang membedakan adalah ada anak atau tidak. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
4: Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Kiai ini, itu yang biasa kita kenal dalam ilmu faraid, yaitu munasohat. Karena sudah ada beberapa yang meninggal, baru dibagikan hartanya ya. Jadi yang pertama tadi, bapak meninggal, tentu meninggalkan istri, anak yang 5 orang tadi. 1 laki-laki, 4 perempuan. Kemudian yang kedua, ketika ibu meninggal, apakah ibu juga memiliki harta? Tentu memiliki harta, karena tadi sudah mendapatkan bagian dari bapak. Nah, itu nanti dia akan mendapatkan, dibagikan kepada anak-anaknya yang 5 orang juga. Seperti itu. Kemudian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai, ketika anak laki-lakinya meninggal, dia akan dapat bagian 2 kali lipat dari bapaknya dan dari mamanya, dari ibunya ya. Dari itulah yang dia dapatkan nanti, yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, yang dimiliki oleh istrinya tadi. Jadi harta suaminya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa ada 3 hal rukun yang terjadi kalau terjadi namanya kematian ya. Yang pertama ada ahli waris, ada pewaris, dan ada harta yang diwariskan. Kalau itu ada 3-3, maka terjadilah waris mewarisi. Jadi kita urut-urutkan ini, karena ini kelihatannya pembagian harta warisannya ini sudah terjadi, apa namanya, terjadi ketika sudah beberapa orang yang beruntun meninggal dunia. Jadi ini disebut dengan pembagian warisan secara beruntun. Nah, begitu kira-kira tambahannya. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan langsung ada penelpon, kita sapa dulu. Assalamualaikum, halo penelpon. Baik, penelpon, halo. Halo, halo. Dengarkan suara saya di telepon saja. Halo.
5: Halo.
0: Ya, kita tinggalkan. Kita langsung di WA yang masuk dari Femi di Limboto. Assalamualaikum, Ustadz. Ada seorang ayah Muslim meninggal. Dia meninggalkan 1 istri, 4 anak perempuan, 2 saudara perempuan non-Muslim, dan 2 saudara laki-laki non-muslim. Pembagian warisannya ini bagaimana Ustaz? Baik, sebelum dijawab, kita sapa dulu telepon. Assalamualaikum, halo. Halo. Halo, halo. Kita tinggalkan. Ustaz, silakan Ustaz. Ustaz Hairudin.
4: Ya, jadi Ibu Femi di Limboto, ketika ayah Muslim meninggal, dia memiliki istri dan 4 orang anak perempuan. Maka kemudian dapat ada saudara yang berlainan agama, baik laki-laki dan perempuan. Nah, sekali lagi kita sampaikan bahwa yang menghalangi orang mendapatkan harta warisan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah berbeda agama. Yang kedua adalah pembunuhan atau membunuh ahli, membunuh pewaris. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah budak. Itu menghalangi untuk mendapatkan harta waris. Jadi kalau kita lihat di sini kasusnya Ibu Femi, maka sesungguhnya 2 saudara tadi yang laki-laki dan perempuan itu tidak mendapatkan karena dia adalah berbeda agama. Maka yang akan mendapatkan yang pertama adalah istrinya. Istrinya akan mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia memiliki anak. Ya, anak 4 orang anak perempuan. Ya, jadi 4 anak perempuan itu hanya menghabiskan 2/3. Jadi 1/4 dengan 2/3, maka inilah yang disebut dengan terjadi namanya rot. Ya, rot itu artinya kelebihan harta dibandingkan dengan ahli waris. Nah, maka rot itu kepada siapa lagi? Maka nanti akan dikembalikan lagi kepada anak yang perempuan dan istri tidak mendapatkan. Karena istri maupun suami tidak mendapatkan pengembalian rot. Dia akan dikembalikan kepada anak perempuannya yang 2/3 yang dia miliki harus mendapatkan lagi tambah 1/3. Jadi 3/3 atau 1 bagian dari 1/4 yang diambil oleh istri tadi. Dan sisanya adalah 3/4. Jadi 3/4 itulah yang nanti dibagikan kepada anaknya yang 4 orang itu 2/3. Maka masih menjadi sisa 1/3. Dan 1/3 itu diambil lagi oleh anak perempuan dan dibagi rata kepada 4 orang perempuan itu. Nah, begitu ya, apa namanya, urutan-urutan pembagian harta warisan yang kita lihat. Ada yang Muslim dan ada yang non-Muslim dan ada yang anak perempuan. Nah, maka yang 1/4 dengan 2/3 tadi, maka hartanya akan berlebihan. Maka dia terjadi namanya rot atau pengembalian kepada ahli waris yang ada. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
3: Baik.
6: Cukup, Ustaz.
0: Terima kasih, Ustaz. Kita ke telepon kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita akan langsung hadir dengan WA. Halo, Assalamualaikum.
7: Yang ada. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan.
0: Halo, Assalamualaikum. Baik, kita tinggalkan kayaknya itu saja. Dari Mariam Dembe Jaya, Ustaz. Ada ayah yang meninggal dan dia meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Sebelum meninggal, ia membuat surat yang berbunyi, seluruh rumah dan tanah saya berikan kepada anak perempuan bungsu karena dia yang paling perhatian. Nilai rumah dan tanah itu mencapai 80% dari seluruh harta. Pertanyaannya, Ustaz, apakah wasiat tersebut sah? Dan bolehkah ahli waris menerima wasiat yang melebihi 1/3 harta? Dan apa yang harus dilakukan agar tidak menzolimi ahli waris yang lain? Ustaz Abdul Rahman Bahmid.
3: Iya. Ini warisan, wasiat yang tidak bisa dieksekusi karena kata Rasulullah, ala la wasiyata li warith, innallaha qad farada kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk ahli waris itu setiap hak-haknya. Ala la wasiyata li warith, agar tidak ada yang dapat dobok, maka tidak ada warisan untuk ahli waris. Jadi harta tersebut atau wasiat tersebut bukan wasiat yang bisa dieksekusi karena perintah Allah, ketetapan Rasulullah SAW lebih tinggi daripada wasiat sang ayah. Walaupun anak ini memang berbakti, sangat berbakti kepada orang tua, tapi ini tidak bisa merubah ketetapan atau ketentuan bagian warisannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, bagilah warisan tersebut sesuai ketetapan yang ada. Yang anak ini insya Allah akan diberikan pahala yang besar, dan insya Allah akan diganjar di dunia ini, dan juga pasti insya Allah akan diganjar di akhirat. Lalu kalau bersaudara ini juga merasa ingin menunaikan bagian dari keinginan, bukan wasiat ya, keinginan dari sang ayah, karena banyak memperhatikan ayahnya, gak apa-apa, mereka bersepakat apa yang kita bisa berikan kepada adik kita, apa yang kita bisa berikan kepada saudara kita sebagai pemberian dari kita, ucapan terima kasih kita. Tapi itu bukan sebagai wasiat, itu pemberian dari saudara-saudaranya yang mungkin sebagai ucapan terima kasih. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
4: Cukup Pak Kiai, masya Allah.
0: Baik, kita kembali lagi. Ada dari Wong Kariti Barat, tapi sebelumnya kita ke penelpon. Assalamualaikum, halo. Terputus. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan, saya masih menunggu. Tapi untuk saat ini, oh ya, ada. Assalamualaikum, halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan?
6: Dengan Nenek Asmi.
0: Baik,
6: tadi
0: silakan.
6: Tadi saya yang kasih tahu itu, buka di mana.
0: Oke, okay, silakan.
6: Maaf. Ini Pak Ustaz, ada sama istri yang tidak punya anak, cuma anak angkat Pak Ustaz. Nah, terus istrinya yang dulu meninggal. Berapa tahun kemudian, belum suaminya belum meninggal, masih dengan tinggal dengan anak angkat. Terus ini, si suami ini langsung mengurus ke pengadilan untuk bahwa harta warisan itu jadi untuk punya anak angkat. Kan setahu saya, anak angkat tidak mempunyai harta warisan. Terus diajukan sebuah pengadilan ini sesuai anak angkatnya, suaminya mengurus, ada hitam di atas putih untuk bahwa harta ini punya hak anak. Beberapa tahun lagi suaminya meninggal, terus ini harta rumah dengan harta ini sudah hak punya anak angkat. Baru sudah tidak harta warisan isi, tidak dapat bagian Pak Ustaz. Hartanya jadi kepunyaan anak angkat. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terus apa anak angkat ini sudah menjual ini rumah? Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ustaz Khairuddin. Nenek dari Nenek Afni Ustaz, silakan Ustaz.
4: Ya, Nenek Afni, bahwa anak angkat dalam hukum fikih mawaris itu tidak sama sekali tidak mendapatkan. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia itu keputusan Presiden nomor 1 tahun 1991, bahwa anak angkat itu kalau kita ke pengadilan itu akan mendapatkan disebut dengan wasiat wajibah. Jadi dia akan diberikan oleh pengadilan, tentang besarannya itu nanti ditetapkan oleh pengadilan. Tapi kalau kita lihat di sini, akan diberikan semua, itu sesungguhnya tidak boleh ya, karena barangkali mungkin juga masih ada saudara-saudaranya yang lain daripada istri ini dan suami. Misalnya ada saudara-saudaranya yang lain. Maka itulah selalu kita cari ahli waris yang menetapkan dapat hak untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Sehingga dengan demikian bahwa anak angkat ini tidak termasuk dalam konteks ahli waris dalam fikih ilmu mawaris. Tetapi kalau dalam kompilasi hukum Islam itu diberikan, dan itu pun pengadilan nanti menetapkan apakah semuanya atau tidak, itu tergantung kepada pengadilan yang memberikan. Jadi kalau tadi suaminya sudah mengurus ke pengadilan, itu nanti kita lihat apa yang diberikan oleh pengadilan kepada anak tersebut. Nah, tapi kalau kita melihat secara aturan yang baku dari fikih mawaris itu, ya kita lihat kembali sebenarnya ahli-ahli waris yang masih ada. Dan istrinya ini kita lihat juga. Jadi pertama istrinya yang meninggal, apakah istrinya mendapatkan punya harta, ya, dibagikan dulu pertama seperti tadi, harta istrinya yang dibagikan. Kemudian dari itu suaminya akan mendapat lagi yang hidup tadi, suaminya mengurus ke pengadilan, itulah nanti yang akan didapat oleh anak angkat tadi yang akan diberikan oleh pengadilan. Nah, begitu jalur-jalur yang terjadi ketika kita merelevansikan antara fikih ilmu mawaris dengan kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
3: Ya, ada sedikit. Seperti yang menyambung saja, menambah sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Khair. Harta tadi seperti kata Ustaz Khair, dipisahkan dulu harta istri sama harta suami. Karena istri sudah meninggal duluan, maka harta istri ini tidak bisa menjadi warisan sang anak angkat. Kalau rumah tersebut ada bahagian istri, maka yang bisa diberikan oleh sang suami hanya bahagian dia sebagai hibah. Jadi harus dicatat ya, kalau hibah itu adalah pemberian saat dia masih hidup. Tapi kalau seseorang sudah meninggal, tidak boleh kita berikan. Maka harus dilakukan pemisahan yang jelas. Kalau hendak diberikan bagian dari sang istri, maka jalurnya tadi sebagaimana kata Ustaz Khair, jalurnya ya ke pengadilan. Pengadilannya yang menetapkan hibah atau wasiat tersebut. Bila tidak, maka dia hanya bisa mendapatkan dari bagian sang ayah. Itu pun kalau yang diberikan oleh ayah itu adalah hibahnya. Tapi kalau itu bukan hibah, hanya wasiat, maka tetap akan kembali kepada hukum wasiat, yaitu sepertiga bagian. Maka ini bagusnya memang harus duduk untuk mengurai apa yang menjadi bahagian dari sang suami, sang istri, lalu setelah itu mana saudara-saudaranya. Jangan sampai apa yang kita lakukan adalah cara untuk menghalangi ahli waris yang sebenarnya. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustaz Khair, Ustaz Abdurrahman Bahmid. Kita akan lanjut, tapi sebelumnya kita akan break dulu. Untuk saat ini, religi pagi tentang ilmu faraid akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
8: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan

0: langsung ini dari Farhan, apa Arhan? Raihan, Wongkarite Barat. Ustadz, ada teman saya punya seorang ayah yang meninggal dunia. Dia meninggalkan istri kedua, kemudian dua anak dari istri pertama, satu anak dari istri kedua, kemudian juga ada ibu kandung dan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang telah meninggal lebih dulu. Nah, selain itu, dia juga diketahui masih ada utang 200 juta. Kemudian ada wasiat 100 juta untuk pembangunan masjid. Sementara harta yang ditinggalkan itu 1,5 miliar. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, mana yang harus didahulukan? Utang, wasiat, atau pembagian warisan? Apakah cucu laki-laki mendapat bagian? Dan berapa bagian masing-masing ahli waris setelah dikurangi utang dan wasiat? Dan terakhir, bagaimana jika salah satu anak menolak pembagian faraid dan meminta pembagian sama rata? Ustaz Abdurrahman Bahmid, tafadhol.
1: Pak, ya, Pak Imran, ini ada penjelasan. Anak-anak yang tersisa sekarang ini, yang tiga orang, itu kan tiga orang ya, dua dari istri kedua dan dua anak dari istri kedua, itu ada penjelasan laki-laki perempuannya?
0: Tidak ada, Ustaz. Cuma ya, di sini yang terakhir, seorang cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang telah meninggal lebih dulu.
1: Ya, ini penjelasannya kurang tuntas, kurang lengkap. Baik, kita berikan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, yang harus didahulukan adalah selesaikan dulu hutang, lalu setelah itu selesaikan wasiat. Karena totalnya masih banyak, maka uang yang ada itu kalau tidak salah 1,5 ya. 1,5, selesaikan hutang, berapa, 100 juta atau 200 juta tadi?
0: 200 juta, Ustaz.
1: Ya, setelah itu hutangnya, jadi totalnya itu 300 juta. Maka yang tersisa sekarang 1,2, betul ya? Ya. Mohon di ini ya, karena saya tidak pegang, saya tidak sempat catat tadi. Diingatkan kalau keliru datanya. Yang kedua yang akan diberikan adalah ahli waris yang namanya tawil furud. Tawil furud itu adalah yang ketentuannya, ketetapannya sudah diberikan secara jelas, karena sahabat kan yang mendapatkan sisa. Yang pertama adalah istri-istri. Istri ini ada dua ya, masing-masing masih hidup ya. Istri pertama, kedua, atau satu sudah meninggal?
0: Masih hidup Ustaz. Istri kedua, meninggalkan istri kedua, dan juga ada istri pertama.
1: Istri, dua orang istri ini akan mendapatkan 1/8. Kalau mereka berdua, maka 1/8 itu dibahagi menjadi dua, masing-masing berarti 1/16. Gitu. Lalu nanti mohon dicatat soal nanti itu dikali sekian 1,2 itu nanti bisa dikalikan saja, tinggal di ini bisa dipakai kalkulator, bisa dihitungkan agar tidak keliru karena saya lagi tidak pegang catatan. Lalu setelah itu jadi 1/8 dari, atau masing-masing 1/16 dari 1,2 itu diberikan kepada masing-masing istri. Kalau ternyata istri ini hanya satu yang hidup, maka dia akan ngambil semuanya, yang itu yang 1/8. Lalu setelah itu ibu. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6 karena punya anak. 1/6 itu dari 1,2M ya. 1,2M berarti ada sekitar 200 juta kalau tidak salah ya. Tapi nanti di pastikan lagi. Setelah itu, nah sekarang yang menentukan anak. Anak yang tiga ini, apakah ada anak laki-laki? Kalau ada anak laki-laki, maka sang cucu laki-laki jadi yang tidak dapat. Jadi kalau masih ada yang hidup anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak dapat, karena dia terhalangi oleh pamannya. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, dan ketiga saudara yang tersisa ini semuanya adalah perempuan, jadi yang masih hidup ini adalah perempuan semua, maka yang akan dapat adalah 2/3 untuk dua orang, tiga orang saudara perempuan, dan sisanya akan diberikan kepada sang anak cucu laki-laki. Saya tidak punya catatan hitungan berapa bagian masing-masing. Kalau Ustadz Khair sedang pegang catatan atau kalkulator, nanti mungkin detailnya akan disampaikan oleh Ustadz Khair berapa juta bagian dari masing-masing. Jadi ada dua keadaan, yang ini mungkin penjelasan tambahan, apakah dari yang bersaudara ini masih ada saudara laki-laki ataukah sudah tidak ada, karena ini sangat menentukan apakah cucu dapat atau tidak, dan ini juga akan menentukan berapa bahagian dari anak-anak yang tersisa tadi ini. Allahu alam. Dan ini juga perlu penjelasan, saat meninggalnya anak laki-laki mereka ini, mana meninggal duluan, apakah meninggal duluan orang tua atau yang meninggal duluan adalah sang anak, itu juga sangat menentukan tentang waktu meninggalnya ahli waris dan pewaris. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
2: Jadi yang tidak jelas tadi itu cuma ya apakah ada laki-laki atau perempuan anak apa anaknya ini. Kalau ada laki-laki berarti menjadi asoba bigairi ya. Asoba bigairi itu berarti menghabiskan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi kalau tidak, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, langsung menjadi asoba itu adalah cucu laki-laki ya. Ada tadi cucu laki-laki itu akan menjadikan asoba. Jadi 2/3 tadi diambil oleh 3 anak perempuan, 2/3 nanti akan dibagi lengkap berapa 2/3 dari 1,2 M itu tadi ya. Kemudian sisanya itu akan dihabiskan oleh cucunya tadi yang laki-laki. Kalau misalnya karena tidak jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, dia punya data tidak lengkap ya. Jadi kalau lengkap itu maka kita dapat membagikan jadi cucu akan dijadikan sebagai asoba atau menghabiskan sisa yang ada setelah dibagi tadi. Ibu akan mendapatkan 200 juta, kemudian istri 1/8 dari 1,5 M, kemudian 1,2 M, kemudian anak kalau dia perempuan semua 2/3 dari 1,2 M, kemudian cucu akan mendapatkan sisa daripada harta yang ada tersebut. Nah, begitu dia punya gambaran, karena datanya tidak lengkap, mungkin bisa ditelepon lagi oleh Pak Raihan ya, kepada Pak Kiai kita untuk diberikan penjelasan maupun secara matematikanya nanti akan diselesaikan. Saya kira itu mungkin. Wallahualam.
0: Terima kasih Ustaz. Mungkin ada penelpon, silakan saya menyapa Anda. Assalamualaikum, halo. Halo. Baik, kita tinggalkan. Ini yang berikutnya ini dari Ahwi. Apa ini Ahwi ini ya? Dulomo Selatan. Ustaz, assalamualaikum. Ibu meninggal dengan harta 800 juta. Ahli waris ada 3 anak laki-laki. Kemudian anak pertama merawat ibunya selama 10 tahun dan mengeluarkan biaya pribadi yang besar. Kemudian 2 saudaranya jarang datang dan tidak pernah membantu. Pertanyaan, apakah anak pertama boleh mengambil bagian lebih banyak karena jasanya? Nah, ini bagaimana dalam Islam memandang keadilan dalam kondisi ini? Ustaz Khairuddin?
2: Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Satu namanya ilmu faraid, yang kedua adalah birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tidak boleh kita campur adukkan antara dia berbuat baik kepada orang tuanya dan itu menjadi syarat untuk dibagikan hartanya lebih banyak. Tidak ada aturan seperti itu dalam ilmu faraid. Jadi ilmu faraid tetap memberikan kepada semua ahli warisnya secara lengkap. Nah, jadi seperti tadi ini laki-laki semua, maka 800 juta itu yang tersisa. Kalau memang itu 800 juta mungkin sudah diselesaikan dia punya wasiat, selesaikan dia punya utang, selesaikan dia punya biaya penguburan, selesaikan dia punya zakat menurut mazhab Hanafi, Imam Hanafi. Maka sisanya itulah yang akan dibagi kepada 3 anak laki-laki secara merata. Jadi tidak mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
3: Cukup Ustaz Khair.
0: Baik, ini terakhir Ustaz. Kakek meninggal dunia dengan harta 2 miliar, meninggalkan harta 2 miliar. Ahli waris masih hidup, ada istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kemudian 2 cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang telah meninggal 5 tahun sebelumnya. Pertanyaannya Ustadz, apakah kedua cucu tersebut mendapat warisan? Jika tidak mendapat warisan, apakah hal ini adil menurut syariat? Bagaimana solusi Islam agar cucu yatim tetap diperhatikan? Tepatnya Ustadz Bahmit. Dari
1: seseorang
0: ibu Iamnya, Ibu Iam Dolomo Selatan.
1: Jadi saat seorang cucu terhalang karena masih ada pamannya, maka yang harus diperhatikan adalah paman itu menjadi wali. Wali itu artinya apa? Pengganti orang tuanya. Pengganti orang tuanya itu maksudnya apa? Dialah yang mengurus anak-anak tersebut sebagaimana dia mengurus anak-anaknya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat meninggal bapaknya, yang mengurusnya adalah kakeknya. Itu adalah walinya. Saat kakeknya meninggal, maka yang mengurusnya adalah pamannya, itulah walinya, mengganti orang tuanya, mengurus nafkahnya, menyekolahkan dia seperti anaknya sendiri, terutama kalau mereka adalah orang susah. Nah sekarang posisinya, kalau sekarang dia terhalang secara warisan, dia terhalang, dia tidak mendapatkan warisan karena ada paman-pamannya, lalu bagaimana masa depannya? Itu menjadi tanggung jawab dari paman-pamannya. Dia akan mengongkosi, menafkahi, walaupun mungkin dia tinggal dengan ibu mereka, tapi dia akan mengurus sekolahnya seperti apa. Tentu ini disesuaikan dengan kemampuan dari paman-pamannya tersebut. Nah sekarang ada solusi, karena kenyataannya sekarang ini di masyarakat, anak-anak yang seperti ini, yang meninggal ayahnya, ini tidak terperhatikan oleh paman-pamannya. Tidak. Jadi paman-paman ini menjadi lepas tanggung jawab. Lalu bagaimana solusinya, sedangkan mereka juga tidak dapat warisan? Maka solusinya sekarang ada namanya wasiat wajibah. Kalau di Mesir namanya wasiat wajibah. Wasiat wajib, pengadilan akan menetapkan bagian dari ayah mereka. Bagian dari ayah mereka itu akan diambil oleh anak-anak tersebut dengan ketentuan tidak bisa melebihi sepertiga dan tidak melebihi ahli waris yang ada. Itu yang ada di Mesir. Nah di Indonesia seperti apa? Untuk menjaga masa depan anak-anak yatim ini, maka di Indonesia populasi hukum Islam, pengadilan kita, hukum positif kita menetapkan seperti wasiat wajib tadi, tapi dengan istilah yang lain, namanya ahli waris pengganti. Namanya ahli waris pengganti. Maka saran kami, paman-paman tersebut dengan saudaranya, berikanlah hak mereka agar tidak masuk lagi ke pengadilan, karena cucu ini tentu bisa mengadu ke pengadilan untuk meminta hak pengasuhan mereka dengan diberikan ahli waris sebagai ahli waris pengganti. Maka diberikanlah ini sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk kasih sayang, sebagai bentuk silaturahmi, perhatian dari paman-paman kepada cucu tersebut atau kepada ponaan-ponaan mereka. Terakhir mohon ditambahkan Ustaz.
2: Mungkin ada satu menit. Masya Allah.
0: Mungkin ada satu menit Ustaz, bisa ditambahkan? Terakhir.
2: Cukup pakai.
0: Cukup. Ya. Baik, ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf untuk penelpon. Untuk penelpon, jadi sekali lagi ketika Anda ingin bertelpon, dengarkan suara kami di layanan telepon saja, bukan dengar di radio, karena di radio itu kita bakalan tidak akan nyambung, delay-nya panjang. Baik, sudah terakhir untuk menutup kebersamaan kita di hari ini, tafadhal Ustaz Bahmit.
1: Ya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita, Ketua MUI Kabupaten Gorontalo, Ustaz Sayyiruddin, dan juga kepada teman kita yang luar biasa, Pak Imran, dan juga kepada seluruh kru, kepada Mas Nas Gorontalo yang telah memberikan support kepada kegiatan agama ini, kepada seluruh penanya, kepada seluruh pendengar. Semoga Allah memasukkan kita bagian dari hamba-hambanya yang diridhai. Kita tutup, bila ada hal yang salah kami mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asia Tengah Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami berharap dapat menemukan inovasi baru ya, artinya di hortikultura, karena saya kalau di Kalimantan Tengah, di Lamandu, di horti, ada tanam semangka, tanam buah-buahan jeruk.
2: Jadi saya setiap penas yang kemarin di Padang, terus di itu selalu ikut di Padang, di Aceh, selalu ikut. Kalau ilmu yang panas.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Daniel Saboking.

0: Sultan Amai di hadapan Menteri Pertanian RI untuk mendukung pengembangan sektor pertanian melalui transformasi kampus hilirisasi pertanian. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
1: YIN Sultan Amai Gorontalo menegaskan komitmennya mendukung pengembangan sektor pertanian melalui transformasi kampus menuju Universitas Islam Negeri atau UIN yang berorientasi pada hilirisasi pertanian. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan tausiah swasembada pangan yang dihadiri Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman di Gedung Rektorat YIN Sultan Amai Gorontalo. Rektor YIN Sultan Amai Gorontalo Ahmad Faisal mengatakan, kampus yang sedang berproses menjadi UIN itu akan mengintegrasikan ilmu keislaman dengan sains dan teknologi untuk mendukung pengembangan pertanian modern.
2: Melalui pendekatan STEAM, kami akan menangkap sektor pertanian dengan kacamata yang lebih tajam, presisi, dan indah. Pertanian nanti bukan lagi sekedar kisah usang tentang mencangkul di bawah terik matahari. Di tangan generasi UIN Smart, pertanian adalah tentang inovasi molekular, rekayasa teknologi, akurasi matematika, dan seni mengelola alam. Kami berharap betul-betul ke depan menjadi konsultan bagi pengembangan proyek hilirisasi. Dan saya minta Ibu Karo, anggota Senat, begitu ada permintaan formasi pesen, sudah harus disetting ke sarjana-sarjana pertanian, teknik, dan semacamnya.
1: Sementara itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman yang turut hadir dan memberikan sambutan, menegaskan pemerintah terus bekerja mewujudkan swasembada pangan nasional sebagai amanah Presiden Republik Indonesia.
3: Janji Bapak Presiden, ini Presiden kita, aku sampaikan, bukan karena saya menteri, kami yang kami takut adalah asap di akhir. Bukan, kami tunjukkan bagaimana Presiden pro pada rakyat Indonesia. Kami yang bertanggung jawab. Ini swasembada beras, janji 4 tahun, Alhamdulillah selesai 1 tahun. Karena kita semua bukan saya.
1: Melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku pertanian, hilirisasi serta inovasi terapan diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor pertanian nasional.
0: Pendengar, 745 keluarga penerima manfaat KPM di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo menerima bantuan pangan dari Bulog Gorontalo. Bantuan tersebut diserahkan Direktur Utama Perum Bulog di kantor Desa Tabongo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo.
4: Perum Bulog salurkan bantuan beras dan minyak goreng melalui program bantuan pangan pemerintah di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Usai menyerahkan bantuan, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, bantuan ini salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada keluarga yang memiliki ekonomi rendah di seluruh Indonesia. Khusus Provinsi Gorontalo mendapat kuota sebanyak 170.000 keluarga penerima manfaat.
5: Untuk bantuan pangan, ini program prioritasnya Bapak Presiden untuk kepada masyarakat yang ekonominya di bawah atau rendah. Jadi perhatian pemerintah sangat-sangat luar biasa. Yang mana jumlahnya juga tidak sedikit, 33,2 juta. Ini dari Sabang sampai Merauke. Dan khusus untuk wilayah Provinsi Gorontalo ini, totalnya adalah 170.000 penerima manfaat. Nah, Alhamdulillah untuk sehari 170.000 ini sudah sekitar 85% sudah tersalurkan, Pak. Ya. Tinggal 15%. Dan target kami untuk di bulan Juni ini harus selesai totalnya 33 juta. Karena di bulan Juli itu nanti ada bantuan pangan lagi. Totalnya juga sama, 33,2 juta penerima manfaat. Dan jumlah yang di Gorontalo tidak lebih dan tidak kurang seperti di bulan ini. Karena apa? Kami dapat data dari Dinas Sosial.
4: Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan pangan tersebut. Intervensi bantuan pangan ini sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah.
6: Kita patut berterima kasih dan merasa bangga sekali lagi mengucapkan syukur atas bantuan dari Bapak Presiden yang diserahkan oleh Bapak Direktur Utama Perum Bulog di Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo. Masing-masing dapat 20 kilo, kemudian 4 liter minyak goreng. Dengan demikian, insya Allah dengan bantuan itu paling tidak meringankan beban daripada rumah tangga masing-masing penerima untuk tetap sukses dalam kehidupannya, sehat walafiat, dan semua bisa berangsur-angsur kita sejahterakan masyarakat.
4: Manfaat nyata dari program ini dirasakan salah satu warga penerima bantuan. Penerima bantuan Aisal Malanua mengungkapkan rasa syukur atas bantuan bahan pokok tersebut. Dengan bantuan pangan ini akan meringankan pengeluaran harian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Ya, merasa senang dengan adanya apa bantuan ini, karena merasa senang sekali. Ya, terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Presiden. Semoga sehat selalu.
4: Jumlah penerima bantuan pangan di Desa Tabongo Timur sebanyak 745 keluarga penerima manfaat KPM. Penyerahan bantuan pangan ini dilaksanakan di kantor Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, turut dihadiri Camat Tabongo dan Kepala Desa Tabongo Timur. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, di tengah tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks, peran penyuluh pertanian tidak lagi sebatas memberikan pendampingan teknis di lahan. Penyuluh juga menjadi penghubung bagi petani untuk memperoleh informasi baru, mengakses teknologi, membangun kemitraan, hingga memperluas jaringan usaha pertanian. Berbagai penelitian menunjukkan penyuluh berperan sebagai fasilitator, komunikator, konsultan, serta pendamping dalam mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas petani. Penyuluh pertanian Gorontalo Abdul Giasila mengatakan petani saat ini perlu memiliki wawasan yang lebih luas agar mampu menghadapi perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta dinamika pasar yang terus berubah. Menurutnya, keberadaan penyuluh menjadi jembatan antara petani dengan berbagai sumber informasi dan peluang pengembangan usaha. Melalui kegiatan penyuluh, perlatihan studi lapangan, hingga pertemuan kelompok tani, petani didorong untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan keterampilan.
8: Kemudian juga kita sering melakukan pelatihan, baik melalui brigade pangan, kemudian juga melakukan pendampingan. Nah, ini kita terus lakukan di tingkat lapangan, membina kelompok-kelompok tani-petani dalam hal penggunaan alat dan mesin pertanian, dan juga teknologi-teknologi apa yang mungkin bisa diterapkan bersama-sama dengan petani. Dan selain itu juga kita melakukan demplot, dan alhamdulillah untuk saat ini Gorontalo sudah merupakan tuan rumah pekan nasional. Nah, ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan dalam menyambut PENAS itu sendiri, khususnya dalam hal gelar teknologi. Nah, kita penyuluh turut andil di dalamnya, khususnya dalam pendampingan teknologi. Di situ kita bisa belajar bersama, petani bisa mengunjungi PENAS tersebut. Banyak teknologi yang akan diperagakan dalam PENAS tersebut. Yang pertama mungkin kita tahu bersama bahwa ada program PMAS, artinya pertanian modern atau agriculture system, di mana ini pertanian ini memadukan antara penggunaan benih unggul, kemudian penggunaan mekanisasi secara full, dan sistem penanaman yang diterapkan oleh pertanian itu sendiri.
0: Abdul menjelaskan pertukaran pengetahuan antar petani juga menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pertanian. Pengalaman keberhasilan petani di satu wilayah dapat menjadi pembelajaran bagi petani di wilayah lain. Ia berharap petani Gorontalo terus meningkatkan semangat belajar dan tidak ragu mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan. Sebab kemajuan pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan dan sarana produksi, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendengar, pelayanan KB serentak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah seprovinsi Gorontalo yang digelar menyambut Hari Keluarga Nasional Harkanas tahun 2026 ditargetkan dapat menjangkau sedikit 4.311 akseptor. Kabupaten Gorontalo menjadi daerah yang dengan target pelayanan tertinggi, yakni 1.293 akseptor, disusul Kota Gorontalo sebanyak 723 akseptor, dan Kabupaten Bone Bolango 709 akseptor, Kabupaten Bolemo 583 akseptor, Kabupaten Powato 549 akseptor, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 454 akseptor. Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan PKKBN Provinsi Gorontalo, Anna Panigoro mengatakan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan KB gratis tersebut hingga 10 Juli mendatang. Adapun layanan yang diberikan mencakup seluruh mode kontrasepsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing akseptor.
9: Untuk layanan tahun ini, untuk hari keluarga ditempatkan pada untuk meningkatkan target peserta baru untuk seluruh jenis kontrasepsi yang ada. Untuk keseluruhan target itu ada 4.311 yang terdiri dari target PB, target PBMKJP, target KBPP, dan target MOW. Untuk target PB itu ada sekitar 4.311 yang dibagi terhadap target PBMKJP ada 2.227 dan target KBPP 2.164. Dan untuk MOW sendiri itu ada sekitar 66.
0: Melalui kegiatan ini, BKKBN berharap semakin banyak pasangan usia subur yang memperoleh akses layanan KB berkualitas, sehingga dapat mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas, sekaligus mensukseskan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2026.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Jemaah Haji Kloter 28 Provinsi Gorontalo akan mengikuti kegiatan penerimaan kembali oleh pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilanjutkan penyerahan kepada kabupaten kota. Setelah melewati prosesi tersebut, selanjutnya jemaah haji dapat dijemput oleh keluarga masing-masing. Berikut laporan Hendra Rauf.
11: Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilalui berkaitan dengan pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo, khususnya kloter 28 yang diperkirakan tiba di asrama haji Gorontalo dini hari. Penerapan tahapan proses pemulangan tersebut masih ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab para petugas haji yang ada di daerah. Safwan Eki, Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh pada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo mengemukakan, setelah tiba di asrama haji Gorontalo,

0: dilakukan penjemputan oleh keluarga.
1: Untuk memaksimalkan kegiatan pemulangan jemaah haji tersebut, pihak Kemenhas Provinsi Gorontalo telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor sebagai upaya mempermantap kesiapan pemulangan nanti. Khusus jemaah haji kloter 28 akan menjalani istirahat lebih kurang 5 jam di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
2: Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai. Kegiatan yang mempertemukan petani dan nelayan di Nusantara ini dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Laporan selengkapnya bersama Taufik Usman.

0: Sebanyak 13.000 peserta Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 memadati Kabupaten Gorontalo untuk mengikuti ajang nasional yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha sektor pangan dari seluruh Indonesia. Kegiatan resmi dibuka di Gor David Tony Limboto Kabupaten Gorontalo kemarin. Pembukaan Penas ke-17 itu ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Polopalo oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan jajaran Forkopimda di hadapan para peserta dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan kemandirian pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, di tengah dinamika global yang ditandai oleh situasi geopolitik, perang dagang, dan perang tarif, Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Meski demikian, dia mengingatkan sektor pertanian nasional masih menghadapi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Tantangan tersebut meliputi upaya menjaga lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali, mempermudah petani memperoleh bibit unggul, memperluas akses permodalan, serta menjaga stabilitas harga hasil pertanian.
1: Stabilitas harga dengan itu perbudangan yang bisa dan tepat waktu. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang sudah memangkas 145 regulasi syarat distribusi pupuk yang sekarang ini dinikmati oleh seluruh petani.
0: Penas KTNA ke-17 menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha sektor pertanian serta perikanan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kemitraan dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Petani hortikultura asal Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah mengapresiasi keberadaan lahan pertanian yang menjanjikan di Provinsi Gorontalo. Khusus di Kabupaten Lamandau, areal pertaniannya didominasi oleh lahan perbukitan. Menyikapi hal tersebut, para petani di daerah itu banyak yang mengembangkan tanaman sawit.
2: Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Berbagai sarana prasarana yang berkaitan dengan kebutuhan para petani maupun nelayan ditampilkan melalui penas yang kegiatannya digelar 4 tahun sekali. Iswah Yudianto, petani hortikultura Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah berharap pelaksanaan penas yang berlangsung di Provinsi Gorontalo dapat memberikan terobosan baru khususnya di bidang hortikultura. Sebagai petani hortikultura, ia pun selama ini senantiasa berupaya mengembangkan berbagai tanaman antaranya semangka dan jeruk. Terkait dengan inovasi lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah adalah teknik pengolahan singkong dan tanaman umbi-umbian lainnya.
3: Kami berharap dapat menemukan inovasi baru ya, khususnya di hortikultura, karena saya kalau di Kalimantan Tengah, di Lamandau, di horti, ada tanam semangka, tanam buah-buahan jeruk, dan sebagainya. Yang dibawa dari kami itu ada teknik pengolahan singkong, yang disebut diwul itu, ada teknik pengolahan itu umbi irut, tepung garut itu, dan sebagainya. Kalau kesannya Gorontalo memang jauh ya, karena kondisi Gorontalo rupanya sangat bagus dibandingkan dengan kondisi kami yang bebukit. Kami itu lokasinya bebukit, sehingga untuk lokasi pertanian pangan seperti ini sangat terbatas. Yang banyak kami dominasi sawit ya, karena yang cocok itu memang. Nah, makanya lihat di sini senang banyak tanaman pangan.

0: Gusti Cako.
1: Iswah Yudianto mengakui keberadaan lahan pertanian di Provinsi Gorontalo sangatlah menjanjikan dibandingkan dengan Kabupaten Lamandu yang lahan pertaniannya berbukit. Untuk itu tanaman lain yang banyak dikembangkan oleh masyarakat petani di daerah Kalimantan Tengah adalah tanaman sawit. Ini disesuaikan dengan keberadaan lahan yang dimiliki. Hendra Rauf melaporkan.
2: Menempuh perjalanan jauh dari Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, peserta KTNA hadir di Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan 2026 di Gorontalo untuk menyerap berbagai ilmu, inovasi dan teknologi pertanian yang dipamerkan selama kegiatan berlangsung. Bagi para peserta, keikutsertaan dalam Penas memiliki arti penting. Selain menjadi ajang berbagi pengalaman antar petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mencari solusi pengembangan sektor pertanian. Selengkapnya terungkap dalam wawancara bersama peserta Penas asal Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Wahab.
3: Ya, Pak Wahab, jauh-jauh dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, mengikuti Penas di Gorontalo. Apa yang membuat teman-teman mengikuti Penas di Gorontalo?
4: Setelah mengikuti kegiatan Penas di Gorontalo ini, para petani itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di provinsinya masing-masing. Kalau kami ini memang berasal dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, tentunya baik teknologi pertanian, inovasi, kemudian semangat teman-teman dengan mengikuti kegiatan ini tentu akan lebih bersemangat lagi, khususnya kami yang di Penajam Pasir Utara, yang merupakan penyangga ibu kota Nusantara, tentu ketahanan pangan sangat dibutuhkan.
3: Kalau untuk pendistribusian pupuk dan benih bagaimana, Pak?
4: Dari pemerintah sangat-sangat maksimal untuk perhatian kepada petani dan nelayan.
3: Dan saat ini apa saja yang sudah diterima, Pak?
4: Berbagai macam alat bantuan ada di pertanian, misalnya alat-alat pemanen padi dan pupuk sebagainya untuk menunjang kelancaran pertanian di bidang pertanian.
3: Baik, terima kasih Pak Wahab.
2: Para penjual suvenir mewarnai pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Liboto, Kabupaten Gorontalo. Berbagai macam pilihan suvenir yang dijual di lokasi, diantaranya tas lipat maupun rajut, kemudian kaos dan gantungan kunci. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Dampak dari pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Gorontalo, ternyata memberikan manfaat bukan saja kepada para petani dan nelayan, namun pedagang pun merasakannya. Di arena kegiatan tersebut ditampilkan berbagai kebutuhan pangan bagi petani dan nelayan, namun di luar arena kegiatan para penjual pun menjajakan souvenir Penas. Pak Ade, penjual souvenir asal Bandung, Jawa Barat, mengatakan pihaknya merasa tertarik untuk menggelar jualannya di lokasi Penas ke-17 yang dipusatkan di Provinsi Gorontalo ini. Ia mengakui sebagai penjual yang senantiasa mengikuti event Penas, dirinya berupaya berpartisipasi melalui penjualan souvenir yang disesuaikan dengan momentum Penas. Souvenir yang dijual di areal Penas tersebut mencakup tas lipat maupun rajut, kemudian kaos dan souvenir Penas ke-17 2026 di Gorontalo.
5: Souvenir ini saya tas-tas lipat, ini tas rajut, kaos, souvenir-souvenir ini, gantungan kunci kulit, pena, terutama ini yang paling ini mah kaos Penas lah. Jadi saya setiap Penas yang kemarin di Padang, terus di itu selalu ikut di Padang, di Aceh, di selalu ikut. Menurut kalau ilmu yang panas.
1: Menurut Pak Ade, souvenir yang paling banyak dibeli oleh masyarakat pembeli adalah kaos yang bertuliskan Penas 2026. Kedatangan para penjual souvenir di momen Penas tahun ini dilakukan secara rombongan, dan untuk penjual lainnya pun telah menempati beberapa tempat yang berada di lokasi kegiatan.
2: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo membuka layanan pengurusan paspor selama pelaksanaan Penas KTNA 2026 di Gorontalo. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dan peserta kegiatan nasional dalam mengakses layanan keimigrasian, sekaligus menjadi wujud komitmen imigrasi dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Joshua Pahala Martua, kepada RRI mengatakan, Pelayanan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan PENAS KTNA 2026 yang dipusatkan di Gorontalo. Menurutnya, layanan jemput bola seperti ini menjadi salah satu strategi untuk memperluas jangkauan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan keimigrasian.
0: Nah, jadi memang layanan paspor pada kali ini sama dengan komitmen kami bahwa imigrasi untuk rakyat. Jadi sesuai dengan arahan Pak Dirjen sendiri, Pak Dirjen Imigrasi Bapak Indra Samarantoko, kami sepakat bahwa apapun yang imigrasi lakukan itu untuk rakyat. Awal muasal kenapa memang kami adakan di PENAS ini, karena memang awal saya datang di Gorontalo ini, kami juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati terkait adanya agenda yang akan diadakan di Gorontalo ini. Kami sepakat bahwa kami mendukung agenda daerah, tentunya melalui fungsi kami, fungsi keimigrasian, yaitu pelayanan paspor dan juga ada fasilitas pembangunan. Jadi di PENAS kali ini, kami menghadirkan pelayanan paspor di sini. Seperti diketahui bersama bahwa pelayanan paspor sekarang sifatnya M-Passport, pendaftaran secara online. Tetapi kami hadir di sini, kami ikut memeriahkan Pekan Nasional Petani dan Nelayan kali ini untuk memudahkan dan juga mendekatkan pelayanan imigrasi lebih dekat ke rakyat.
2: Menjelaskan, masyarakat kini semakin membutuhkan layanan yang cepat, mudah dan dekat dengan lokasi aktivitas mereka. Karena itu, Imigrasi Gorontalo berupaya menyesuaikan pola pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Joshua menambahkan, kehadiran layanan tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya dokumen perjalanan yang sah dan sesuai ketentuan. Pendengar, demikian Jurnal Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo, edisi Minggu 21 Juni 2026. Saya Taufik Usman, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara. Bayar praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris KT

0: bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi perkiraan cuaca nantinya ya. Tapi sebelum itu saya akan update dulu informasi dari rri.co.id di mana ada sebanyak 13.000 peserta Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 di mana tahun 2026 ini memadati Kabupaten Gorontalo untuk mengikuti ajang nasional yang mempertemukan petani nelayan penyuluh dan pelaku usaha sektor pangan dari seluruh Indonesia. Kegiatan resmi ini dibuka di Gor David Tony Limboto Kabupaten Gorontalo dan pembukaan Penas 17 ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Pulau Palu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di hadapan ribuan peserta dan tamu undangan, di mana juga jumlah peserta yang mencapai sekitar 13.000 orang menunjukkan tingginya antusiasme petani dan nelayan Indonesia dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dan Gusnar juga mengungkapkan tiga provinsi dengan jumlah peserta terbanyak pada Penas 17 itu Sulawesi Utara menempati posisi pertama dengan 1.574 peserta, diikuti Sulawesi Tengah 901 peserta dan Kalimantan Timur 667 peserta. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar, selamat pagi yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, di mana juga akan kami update informasi perkiraan cuaca nantinya di hari ini ya oleh prakirawan Arimi Pratiwi. Tetap bersama kami di Gorontalo pagi ini.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Ya, ultimo rame Gorontalo,
3: Rame bagaimana itu patenya?
2: Pekan Nasional Petani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20 sampai 25 Juni 2026, di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
4: Torampe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
2: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama, kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu oleh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PENAS Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

dan inspirasi.

0: bisa meredam segala kerinduan.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Minggu 21 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Tilamuta, Dunupi, Wonosari, Paguyaman, Paguyaman Pantai, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Taluditi, Patilenggio, Buntulia, Dengilo, Manango, Randangan, Dumiada, Amarisa, Paguat, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 35 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dari Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Demikian info cuaca.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Informasi untuk Anda pendengar masyarakat Gorontalo, di mana di View Mart Jalan 2 Susun Kota Utara Kota Gorontalo, dan ini juga ditujukan kepada para pelanggan jamu herbal Jawa asli Pegalinu dan Asam Urat. Ini disampaikan pendengar bahwa jamu Jawa herbal Jawa asli kini sudah tersedia kembali, segera, kesempatan pertama persediaan terbatas. Dan pendengar, kami informasikan kembali di Viewmart Jalan 2 Susun Kota Utara Kota Gorontalo, buat Anda para pelanggan jamu herbal Jawa asli Pegalinu dan Asam Urat, ini sudah di ada lagi ya, sudah tersedia bahwa jamu Jawa herbal Jawa asli ini sudah tersedia kembali, dan kesempatan pertama persediaannya juga terbatas. Sekali lagi disampaikan bahwa jamu Jawa herbal Jawa asli ini sudah tersedia kembali, segera, kesempatan pertama dan persediaannya terbatas ya. Demikian informasi pendengar untuk radiogram pagi hari ini dari View Mart Jalan 2 Susun Kota Utara Kota Gorontalo. Terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

2026, Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

gracias a Stephen Hawking.

panitia olahraga tinju, luar biasa. Biar semangat Imran ya, ya. Karena kenapa biar tidak mengantuk gitu ya. Apalagi kita kan kalau par penyiar tuh kalau pagi-pagi biasa suaranya tuh sudah sangat berbeda ya. Contohnya tadi saya pagi tadi luar biasa sekali nih, suara hampir tidak memuncul. Jadi kita harus gerak-gerak dulu ya pendengar, harus bergerak, harus berolahraga. Apalagi di luar sana cuacanya sangat enak sekali, enak makanan sangat bagus sekali untuk kita berjemur gitu. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Saat ini juga memang bisa dikatakan kondisi cuaca yang tidak menentu dengan pancaroba yang luar biasa, pasti penyakit-penyakit ya sering kita alami gitu ya. Karena beberapa daerah rumah sakit juga bahkan yang sering datang itu pasien yang berobat tuh yang batuk flu ya. Tidak usah ditanya lagi, dengar saja terampilnya suara ya. Apalagi Nurain Sabangga ini ya. Selamat pagi Ibu Andin, jangan lupa minum jahenya gitu ya, sama kunyit, biar suara kita bisa balik lagi. Kita saling mengingatkan. Begitu juga Anda pendengar, saling mengingatkan sama keluarga gitu untuk tetap jaga kesehatan. Yuk, kalau begitu kita skuter matik dulu untuk olahraga.

Nusantara dan memenangkan hadiah menarik. Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara. Bayar praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia.

Indonesia Tengah. Ya, aduh, hari ini kayak lagi bagus sekali nih cuacanya ini ya. Ada rencana yang mau ke Penas? Bolehkah saya ikut? Yuk, yuk, ayo kita bareng-bareng ke Penas yuk ya. Kita sambut saudara-saudara kita dari 35 provinsi yang sudah datang ke Gorontalo, sudah ikut meramaikan. Saya juga jadi penasaran. Sampai sekarang ini belum ke sana nih. Ayolah, kalau gitu kita akan liburan bersama langsung aja nanti ke Penas ya untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami, ada Lady Gaga.

0: share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Inggris Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar tersebut pendengar meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau 311,9 miliar gitu. Penayangan pratinjau atau preview di mana melansir dari Variety, pendapatan ini menjadikan performa preview terhadap sepanjang 2026 capaian juga melampaui Michael yang sebelumnya membukukan 12,6 juta US dollar atau 224,6 miliar dari penayangan awal. Toy Story 5 ini juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar. Film ini juga diperkirakan meraih pendapatan hingga 2,6 triliun pada akhir pekan pembukaan gitu. Jadi ada sejumlah analisis bahwa mengatakan memperkirakan angka ini dapat meningkat hingga kisaran 3,1 triliun berkat ulasan positif dari para kritikus. Jika proyeksi ini tercapai, Toy Story 5 akan mencatat debut terbesar dalam sejarah waralaba Toy Story. Waduh, banyak ya. Nah, ini juga dari film-film ini yang terbaru. Bisa dikatakan teknologi ini menjadi ancaman baru ya bagi para pemain ya. Ada Bu, Su, DJ, si karakter lainnya harus menghadapi sebuah tablet pintar bernama Lilypad yang menggawang dunia dan waktu bermain mereka. Dan film ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan John Cusack ya sebagai Jesse. Dan selain itu ada Conan O'Brien dan Greta Lee turut bergabung sebagai pengisi suara baru. Wow. Oke deh, kita akan lihat juga sebagus apa sih. Oke dong, kalau begitu pendengar tetap terus bersama kami. Jangan kemana-mana, tetap terus di Prosatu dari Gorontalo. Kenali informasi dan inspirasi. Ada lagu dari mana tuh? Benar, ada lagu dari Jason Derulo featuring Michael Pabel, Spacey Margarita.

0: Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

nih banyak pilihan. Anda bisa cek di rri.co.id ya. Updatean lagi ya, di mana pendengar NASA ini tengah memilih konsep misi baru untuk meneliti dampak cuaca antariksa terhadap atmosfer bumi dan teknologi modern. Mengutip laman resminya, ya, misi ini bernama DAPNIA, the Dynamic Atmosphere Ionosphere Explorer, di mana ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan prediksi terhadap gangguan yang mempengaruhi sistem penting, contohnya seperti GPS, satelit orbit rendah, hingga keselamatan astronot, di mana DAPNI akan memasuki tahap pengembangan lanjutan atau PSD yang mencakup perencanaan detail dan desain misi. Dan misi ini akan menggunakan dua satelit kembar untuk mengamati hubungan antara atmosfer bawah dan atmosfer atas bumi. Tujuannya adalah memahami bagaimana dinamika di lapisan bawah dapat mempengaruhi kondisi di lapisan atas tempat cuaca antariksa terjadi. Dan menurut pejabat NASA Nicky Fox, misi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan menghadapi cuaca antariksa. Anda bisa update informasinya di rri.co.id.

bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Sel. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ngerege dulu pagi-pagi ya, sambil minum kopi, makan pisang goreng atau makanan-makanan camilan, kue-kue ya. Waduh, enak banget tuh. So, ada lagu Steven Coconut Trees menemani pagi hari Anda. Welcome.

menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan, produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia